0: Ya, Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
2: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah, nggak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
13: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
14: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
8: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, ngelakul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setelah ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Yogyakarta dalam keadaan relatif lancar, kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini ya. Kita akan kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kalau sebelumnya ada updatean informasi dari wilayah Tuban, pendengar ya, terkait dengan bantuan dari Kabupaten Tuban ya, yang mana disalurkan untuk saudara kita yang ada di NTT. Kita akan beralih ke wilayah Lamongan untuk mengupdate minuman tradisional khas kawasan utara Kabupaten Lamongan, pendengar. Ada es batil yang berhasil mengukir prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Minuman berbahan lokal tersebut terpilih sebagai salah satu dari 5 minuman terbaik dalam seleksi dan kurasi menu lokal daerah Jawa Timur. Seleksi dan kurasi yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur ini berlangsung di ruang rapat Hayamuruk lantai 8 kantor Gubernur Jawa Timur. Kegiatan ini dirangkai dengan pelatihan healthy food dan pembuatan meal prep. Pendengar, es batil yang diusung oleh DWP Kabupaten Lamongan berhasil meraih penghargaan kategori minuman. Capaian tersebut diperkuat dengan sertifikat nomor 02/DWP Prof.Titik Jatim/Angka Romawi 8/2026 yang menetapkan es batil sebagai sajian resep unggulan khas Jawa Timur. Ketua DWP Kabupaten Lamongan Puji Daryani Nalikan mengaku bersyukur sekaligus bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan es batil menjadi bukti bahwa kuliner tradisional Lamongan memiliki potensi untuk dikenal lebih luas. Jadi prestasi tersebut juga menjadi semakin istimewa karena es batil juga dinyatakan lolos ke tahap seleksi dan kurasi tingkat nasional. Ini akan mewakili DWP Kabupaten Lamongan dalam tahapan selanjutnya. Jadi Puji juga berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi sekaligus menjaga keberadaan kuliner tradisional Lamongan. Terlebih es ini memiliki keterkaitan erat dengan sejarah dan budaya masyarakat di wilayah utara Lamongan. Kemudian mendengar, diketahui juga kue batil ya berkembang secara khas di Desa Bulu Brangsi, Kecamatan Laren, dan kuliner tradisional tersebut pertama kali diperkenalkan pada dekade 1990-an oleh Hajah Bayanah. Ini kemudian dilakukan dengan memadukan kue batil ke dalam sajian es segar hingga lahirlah es ini, pendengar. Jadi keberhasilan es batil di tingkat Jawa Timur sekaligus membuka peluang bagi kuliner khas Lamongan untuk semakin dikenal. Tidak hanya sebagai sajian tradisional, tapi juga sebagai bagian dari kekayaan gastronomi daerah yang memiliki nilai budaya dan potensi untuk dikembangkan ke tingkat nasional.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Masih menemani Anda bersama updatean informasi dari wilayah Lamongan pagi hari ini, pendengar. Kita update semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Lamongan yang semakin meriah. Sebanyak 126 regu gerak jalan tingkat SMP, MTs hingga SMA, MA, SMK sederajat mengikuti lomba gerak jalan Rabu kemarin. Ratusan pelajar tersebut diberangkatkan langsung oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi dari depan Pendopo Lokatantra, dan mereka menempuh rute sekitar 5 km dengan semangat dan kekompakan untuk memperebutkan posisi terbaik. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan lomba gerak jalan tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana untuk melatih kedisiplinan, kerjasama tim, serta menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme di kalangan pelajar. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Disput Parapar Kabupaten Lamongan, Siti Rubikah melaporkan, peserta hari kedua terdiri dari 62 regu tingkat SMP MTs dan 64 regu tingkat SMA, MA, SMK, SMRA. Untuk tingkat SMP MTs sebanyak 26 regu merupakan regu putra dan 36 regu putri, sedangkan tingkat SMA, MA, SMK, SMRA diikuti 31 regu putra dan 33 regu putri. Lomba gerak jalan ini menjadi kelanjutan dari pelaksanaan hari pertama yang diikuti oleh 90 regu tingkat SDMI sederajat. Antusiasme peserta yang meningkat menunjukkan tingginya partisipasi pelajar dalam memeriahkan momentum kemerdekaan, pendengar. Adapun selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun karakter pelajar melalui nilai kedisiplinan, kekompakan, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan yang menjadi bagian penting dalam memperkuat jiwa nasionalisme generasi muda di Lamongan.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban Menyapa pagi hari ini ya, tentunya masih mengupdate informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kalau sebelumnya dari wilayah Lamongan, kita beralih bergeser ke wilayah Bojonegoro, pendengar. Dari Kominfo Bojonegoro, upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan serapan hasil pertanian lokal di Kabupaten Bojonegoro. Ini mulai digerakkan melalui gerakan ASN Peduli Pangan. Ini dari jajaran BUMD dan masyarakat untuk aktif menggunakan sekaligus mempromosikan produk pangan yang dihasilkan oleh petani Bojonegoro. Pendengar, gerakan ASN Peduli Pangan ditandai dengan peluncuran beras lokal Rajek Wesi yang diproduksi oleh Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro. Peluncuran ini menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem pangan daerah yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan, tetapi juga pada kualitas, harga pasar, dan kesejahteraan petani. Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setiawahono menegaskan pentingnya membangun kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi pangan yang dimiliki oleh Bojonegoro. Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil produk pertanian terbesar kedua di Jawa Timur, pendengar. Namun, kondisi tersebut harus diikuti dengan kemampuan daerah untuk menyerap dan menggunakan produk pertanian sendiri. Bupati menilai persoalan pangan tidak cukup hanya diselesaikan melalui produksi, sistem logistik, penyimpanan, distribusi hingga pemasaran harus berjalan secara terintegrasi agar produk petani memiliki pasar yang jelas dan nilai tambah. Ia juga menekankan pentingnya peran ASN dan masyarakat sebagai marketing produk lokal. Jadi dengan jumlah ASN dan jajaran BUMD yang besar, gerakan tersebut dinilai memiliki potensi menjadi kekuatan promosi produk pangan daerah. Bupati juga mengajak seluruh jajaran untuk memulai gerakan tersebut dari hal sederhana, yaitu mencoba dan membeli produk beras lokal. Untuk tahap awal, ia berharap setiap orang dapat membeli minimal 15 kg beras dalam satu bulan. Jadi dengan kualitas dan harga yang menjadi kunci agar masyarakat semakin percaya terhadap produk pangan lokal, produk daerah harus mampu bersaing dengan produk dari luar, baik dari sisi kualitas maupun harga. Sementara itu, pendengar, Direktur Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro Khairul Huda menjelaskan bahwa kehadiran BUMD Pangan Mandiri merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat daerah dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani, serta menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, Perumda Pangan Mandiri juga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Jadi, keterlibatan ASN dan masyarakat melalui gerakan ASN Peduli Pangan sangat penting dalam proses pengembangan produk. Kritik, masukan, dan saran dari konsumen akan menjadi bahan evaluasi sebelum produk dipasarkan secara lebih luas.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Masih di Tuban Menyapa Pro 1 RRI Tuban, pendengar. Kita update informasi dari wilayah Tuban kembali sebelum melangkah di program selanjutnya ya, pendengar. Suasana meriah tanpa menyelimuti Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban pada Rabu kemarin. Dalam serangkaian acara HUT RI ke-81, pemerintah desa setempat sukses menyelenggarakan ajang Klotok Cultural Carnival. Mengusung tema Heritage of People on and Earth atau Hope, ribuan warga memadati rute karnaval. Para peserta juga tampil memukau dengan balutan kostum kreatif dan tarian tradisional yang berjalan kaki mengelilingi desa diiringi dentuman musik sonhorek. Kepala Desa Klotok Suharyoto mengungkapkan bahwa KCC tahun ini bukan sekedar hiburan rakyat semata. Ini dirancang sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mengangkat potensi budaya lokal. Pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung karya warganya agar tidak berhenti sebagai pajangan belaka, melainkan berkembang menjadi produktif dan produk kreatif bernilai ekonomi tinggi. Menariknya, kesuksesan acara yang menghabiskan anggaran cukup besar ini murni lahir dari semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat, khususnya para pemuda. Bahkan, untuk menyewa sound system berkualitas tinggi yang menelan biaya hingga lebih dari 50 juta, mereka membiayai secara swadaya. Melihat antusiasme yang cukup tinggi, pemerintah Desa Klotok berencana melakukan pengembangan konsep di masa mendatang dengan memunculkan branding baru bernama Klotok Custom Fest atau KCF yang khusus mewadahi industri kreatif pembuatan kostum karnaval. Sementara itu, PLT Sekretaris Kecamatan Plumpang, Devi Linggar Buwanasari, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pawai budaya ini. Menurutnya, KCC membuktikan kualitas nilai kebersamaan dan kerukunan warga Desa Klotok hingga mampu mendongkrak popularitas desa tingkat kabupaten. Meski berada dalam suasana sukacita kemerdekaan, Devi turut mengajak masyarakat untuk memanjatkan doa serta menunjukkan empati kepada saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur yang sedang dilanda musibah bencana alam.

Pendengar, menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Jatim hari ini bersama program 1 RRI Surabaya. Dan nanti kembali menemani Anda di Tuban siang ini untuk update informasi menarik tentunya ya, untuk dapat disimak bersama komposisi lagu pop Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan yang berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Jatim hari ini. Jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, Malang, kemudian RRI SP Kediri dan juga RRI SP Tuban serta SP Sampang di pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan informasi bersama dengan kawan-kawan reporter pagi hari ini. Saya yang bertugas Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri dan juga rekan Atit mengawali Jatim hari ini.

0: Informasi pertama pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Familia Pendengar yang akan melaporkan harga garam di Madura memasuki musim panen anjlok. Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar, Aliansi Masyarakat Garam AMG Madura ini menyuarakan keprihatinan atas anjloknya harga garam di tingkat petani yang kembali merosot saat memasuki puncak musim panen saat ini. Persoalan klasik ini dinilai terus berulang akibat belum tersedianya regulasi penetapan harga eceran tertinggi HET maupun harga pembelian pemerintah atau HPP. Ketua AMG Madura Ubed Abdul Hayat mengungkapkan bahwa pada awal musim panen harga garam sempat menjanjikan di kisaran Rp2.300 per kilogram, namun terus menurun drastis hingga menyentuh di angka Rp1.000 per kilogram di pinggir jalan utama. Di tingkat petani sendiri, lilinnya saat ini Rp750 hingga Rp800 per kilogram setelah dipotong biaya pengarungan dan transportasi. Dan menurut Ubed sendiri, ini sangat jauh dari harapan para petani yang idealnya Rp1.500 per kilogram. Menurut Ubed, kondisi ini juga sangat memberatkan mengingat puncak panen ini diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober, di mana volume produksi petani akan melonjak hingga 30 hingga 40 ton per hektarnya. Lonjakan pasokan ke gudang-gudang pengampungan berpotensi juga memicu penurunan harga yang lebih dalam apabila tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Dirinya juga menyayangkan belum masuknya garam ke dalam kategori bahan pokok penting yang membuat pemerintah enggan merumuskan HET, padahal komoditas tersebut sangat vital bagi sektor konsumsi maupun industri. Menyikapi situasi tersebut, mayoritas petani memilih menyimpan sebagian hasil panen sembari menunggu kemungkinan kenaikan harga musim-musim kemarau. Namun menurut Ubed sendiri, AMG bersama para petani garam ini akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sumenep dalam waktu dekat untuk membahas terkait dengan harga garam, khususnya di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famina melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Familia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar bahwa harga garam di Madura memasuki musim panen, justru harganya malah anjlok. Dan masih bersama Dini Wardani pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Dan Dini gak sendiri ya, karena ada rekan Fahri di studio dan juga ada rekan Atit di Service Center Pro 1 RRI Surabaya. Saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ini terpantau masih cukup panas atau terik begitu ya. Bahkan saat ini dengar ini suhunya ini ada di angka 30 derajat Celcius gitu ya. Dan hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, jangan lupa untuk selalu membawa air mineral agar tetap terhidrasi.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0816-0457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Ya, bagi Anda yang memiliki bakat menyanyi begitu ya, jangan lupa untuk turut serta berpartisipasi dan juga daftarkan diri Anda dalam Bintang Radio RRI Pendengar. Kali aja ya langsung menang. Langsung ke Jakarta. Nah, oke, kita bertemu dulu bersama dengan reporter Rizky Darmawan ya pagi hari ini yang akan mengabarkan program Pondok Wisata jadi prioritas di Sparta Kota Batu. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, di tengah geliat pariwisata Kota Batu, pemerintah daerah kini mendorong konsep pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui program Pondok Wisata yang menjadi salah satu program prioritas dinas pariwisata Kota Batu. Program ini dikembangkan dalam bentuk homestay berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan konsep community-based tourism. Melalui program ini, wisatawan tidak hanya datang untuk menyewa kamar dan bermalam, lebih dari itu, wisatawan diajak merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal melalui konsep live in experience. Wisatawan bisa menikmati hidangan khas desa, berinteraksi dengan warga, sekaligus mengenal aktivitas masyarakat Kota Batu dari lebih dekat. Untuk mendukung kualitas pelayanan, Dinas Pariwisata Kota Batu juga memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada para pengelola pondok wisata. Pelatihan tersebut mencakup tata kelola penginapan, kebersihan, sanitasi, hingga standar hospitality. Selain pelatihan, pemerintah juga memfasilitasi sertifikasi bagi pengelola pondok wisata. Langkah ini dilakukan agar wisatawan tetap mendapatkan pelayanan yang nyaman dan memenuhi standar tanpa menghilangkan karakter serta suasana khas masyarakat lokal. Wisatawan dapat mengikuti kegiatan edukasi pertanian, menikmati produk olahan UMKM, hingga menyaksikan berbagai atraksi budaya lokal. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyebut program pondok wisata menjadi bagian penting dalam memperkuat pariwisata berbasis masyarakat. Menurutnya, melalui konsep ini, wisatawan mendapatkan pengalaman yang berkesan, sementara pendapatan dari sektor pariwisata dapat berputar langsung di tengah masyarakat desa. Program ini menjadi bagian dari ekosistem pariwisata yang menghubungkan penginapan, masyarakat, UMKM, pertanian, kuliner, hingga budaya lokal. Pemerintah Kota Batu berharap penguatan kapasitas pengelola, peningkatan standar pelayanan, serta integrasi dengan aktivitas wisata desa dapat semakin meningkatkan daya tarik pondok wisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar program Pondok Wisata jadi prioritas di Sparta Kota Batu bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Nanti kami akan ajak Anda untuk update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Jatim hari ini juga disiarkan jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Malang, Jember, RRI Kediri, Tuban, dan Sampang. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong. Saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu. Tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Menit ke-24 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan. Oh, baik. Kita terputus ya bersama dengan Ninda Olivia. Coba kita akan hubungi kembali begitu ya kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar pendengar kelima ini akan tampil beda digelar malam hari. Kita coba sambungkan kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia dan di studio Pro 1 RRI Surabaya. Dini gak sendiri karena ada rekan Fahri dan juga ada rekan Atit Sasono. Baik, apakah sudah tersambung? Oke, baik. Ya, akan kami hadirkan laporan dari kawan Ninda Olivia mendengar band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Blitar Etnik Nasional atau band Karnival kelima di Kota Blitar akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi sampai siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan.
0: Ya, kita coba hubungi kembali kawan reporter Ninda Olivia mendengar yang terputus begitu ya untuk menyajikan informasi band Karnival Kota Blitar kelima ini tampil beda yang digelar malam hari begitu ya. Dan setelah 4 kali sebelumnya ini digelar pada pagi hari, siang hari, dan tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Dan tadi juga sempat dilaporkan bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati juga mengatakan bahwa perubahan waktu pelaksanaan ini menjadi malam sehingga dilakukan untuk menghadirkan suasana baru. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik.
0: Baik, kita terputus kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia. Coba nanti kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Sembari kami ajak Anda untuk mendengarkan komposisi lagu berikut ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, dan kami ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi dari kawan reporter Ninda Olivia. Band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Blitar Etnik Nasional atau yang biasa dikenal Band Karnival kelima di Kota Blitar ini akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi hingga siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rika Rohmawati, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan, Band Karnival kelima juga akan memanfaatkan permainan tata cahaya atau lighting untuk memperkuat suasana pertunjukan. Dari sisi persiapan, panitia saat ini telah memasuki tahap akhir, rapat teknis dan rapat pengamanan telah dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Untuk pengamanan, panitia menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah OPD dari instansi vertikal. Sekitar 300 personil disiapkan untuk mengamankan jalannya Band Karnival. Sementara itu, sebanyak 40 peserta telah mengikuti technical meeting. Panitia juga telah memastikan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan peserta untuk penampilan. Sebelum pelaksanaan, seluruh peserta akan mengikuti geladi bersih yang dijadwalkan besok. Geladi bersih dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta sekaligus mematangkan teknis pelaksanaan di lapangan. Adapun rute Band Karnival kelima dimulai dari depan kantor Pemkot Blitar dan berakhir di depan DPRD Kota Blitar yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dengan konsep malam hari, dukungan lighting, serta melibatkan 40 peserta, Band Karnival kelima diharapkan mampu menjadi suguhan hiburan yang lebih menarik sekaligus mengundang lebih banyak masyarakat untuk menyaksikan langsung kemeriahannya. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Olivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Ninda Olivia, pendengar, bahwa Band Karnival Kota Blitar kelima ini akan dilaksanakan dengan berbeda begitu ya, karena digelar malam hari jika biasanya digelar pada pagi hingga siang hari. Nah, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Nanti kami akan hadirkan update informasi kembali ke ruang dengar Anda, pendengar, bersama dengan kawan reporter Agustin Irdiani dan juga Emil Akbar. Pagi hari ini masih ada dalam program Jatim hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Sonhorek di masyarakat. Emil, silakan laporan Anda.
1: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan memberikan ataupun menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan semakin banyaknya festival Sonhorek yang ada di masyarakat termasuk juga di Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Menanggapi Sonhorek di beberapa wilayah hampir di Kabupaten Pasuruan semuanya ini semakin banyak, ini bagaimana?
2: Jadi kalau hukum itu tetap tidak bisa diopa-opa. Kalau katanya hukum itu haram, ya haram. Dan harus disampaikan apa adanya. Tentang masalah orang yang menerima, mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Urusan mereka dengan Allah. Dan urusan MUI dengan Allah, wajibannya adalah menyampaikan. Ya seperti guru mengajar murid itu. Ya tidak harus pinter muridnya. Ya pokoknya harus kewajibannya mengajar gitu aja.
1: Tapi sejauh ini yang dilakukan MUI untuk mengingat masyarakat apa aja ya?
2: Ya itu, mengeluarkan edaran fatwa bersama dengan pemerintah daerah. Akan ada surat edaran dari pemerintah daerah. Itu memang hasil musyawarah dengan MUI barang itu. MUI, NU dengan bupati waktu itu.
1: Dan harapannya dari MUI sendiri untuk ini bagaimana?
2: Ya harapan ya agar supaya bisa berkurang, yang berkurang, tidak bertambah parah. Tidak pertama parah.
1: Guys, ini kan bersamaan dengan miladnya MUI yang ke-51. Nah, pesannya dari MUI untuk masyarakat secara global apa yang ingin sampaikan?
2: Yang sampaikan yaitu untuk meningkatkan pengamalan yaitu ajaran agama Islam. Jadi itu supaya ditingkatkan dan supaya apa masyarakat juga mau berusaha yang belum sholat, ya itu agar supaya mau sholat, dan yang tidak mau berdakwah asalnya namanya silakan terjun berdakwah untuk mengajak orang melaksanakan kebajikan dan melarang kemaksiatan. Itu jadi berarti ada peningkatan.
1: Jadi sepertinya sholat semakin diremehkan ya.
2: Hah?
1: Sholat semakin banyak yang meremehkan.
2: Nah, itu orang meremehkan sholat itu lah bukan karakternya orang Islam. Kalau meremehkan sholat berarti kalau sholat dianggap tidak wajib akan keluar dari Islam. Ada Islam.
1: Jadi himbauannya untuk masyarakat apa ya?
2: Ya supaya ya tak makin bertambah aktif melaksanakan sholat. Yang asalnya malas ya kira-kira semangat melaksanakan sholat. Dan terutama waktu karnaval itu saya lihat itu yang karnaval kalau dhuhur sampai maghrib itu enggak sholat dhuhur dengan asar. Karnaval tuh bukan hanya yang ikut karnaval, yang melihat juga ikut enggak sholat bisa. Itu prihatin kita itu, prihatin. Iya, kalau bisa, kalau memang mendingan sekarang mau berangkat karnaval, kalau waktu sudah waktu dhuhur sholat jamak takdim daripada tidak sholat.
1: Betul nih. Terima kasih, itu tadi statement langsung dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Emil Akbar, Pur 1, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Emil Akbar mendengar bahwa apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Sonhorek di masyarakat. Dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Nanti kita akan coba hubungi kawan reporter Agustin Irdiani di pagi hari ini akan melaporkan PDAM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan air

0: Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan PDHM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan terakhir, tekanan air maksud kami stabil. Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, dalam hearing bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya kemarin, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya, Tias Alvin Papatria, ini membawa target peningkatan kualitas layanan air bersih sejak awal masa kepemimpinannya. Dan salah satu sasaran utama yang dipatok yakni memastikan pelanggan memperoleh tekanan air minimal 2 meter kolam air. Dan target tersebut diupayakan tercapai dalam 1 tahun ke depan. Ia menyebut peningkatan tekanan air menjadi bagian dari pembenahan pelayanan yang harus dilakukan secara bertahap. Dan untuk itu menghadapi tantangan karena sebagian jaringan perpipaan PDAM ini telah berusia cukup tua. Dan kondisi infrastruktur menjadi pertimbangan dalam menentukan tekanan air yang aman bagi jaringan. Dan setelah target minimal 2 kolam air tercapai sendiri, PDAM juga akan mendorong peningkatan tekanan air hingga 3 meter kolam air. Namun Alfa juga menegaskan peningkatan tersebut harus mengikuti kemampuan dari jaringan yang tersedia.
2: 10% ya. Ini satu adalah menerbing SKP kita, pusat belanja kita coba sampaikan. Nah,

0: Kemudian kita konsolidasi keuangan, ya, karena kita sudah investasi cukup besar, tentu kita ingin segera pulih, kita bisa kita kelola dengan baik. Ya, likuiditas kita baik, supaya lebih baik lagi.
1: Ya, dan selain itu juga Alvin menegaskan jika penggunaan sumber air oleh pengembang berkaitan dengan perizinan pengambilan air baku yang kewenangannya menjadi bagian dari institusi tersebut. Karena itu PDAM ini tetap membuka ruang kerjasama jika pengembang memilih menggunakan layanan perusahaan. Dan hal itu menanggapi jumlah kawasan perumahan yang memang belum menggunakan layanan PDAM secara penuh, yang mengatakan perusahaan siap menyediakan pasokan, tetapi keputusan tetap berada pada pihak pengembang. Dan ia juga menegaskan kepemimpinan barunya ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembenahan internal dan juga peningkatan kualitas layanan. Ia ingin seluruh langkah perusahaan ini nantinya bermuara pada kebutuhan bagi masyarakat luas di kota Surabaya. Demikian Agus Nirdiani melaporkan.
2: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin Irdiani kita bergeser ke kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus letter T di 3 lokasi. Kendaraan yang telah ditemukan kini dikembalikan kepada korban atau pemiliknya. Angela Reska, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik. Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di 3 TKP. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan pencurian ini menggunakan modus kunci letter T. TKP pertama berada di halaman kos depan kantor Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 18 Februari 2026 lalu. Kemudian TKP yang kedua berada di Warung Opera Van Java yang berada di Kelurahan Pacitan pada tanggal 19 Juli 2026. Sementara untuk yang TKP ketiga, kejadian berada di tempat parkir kos di kawasan Kelurahan Peloso pada tanggal 8 Agustus 2026 lalu. AKBP Ayub mengatakan ketiga kendaraan bermotor tersebut kini berhasil ditemukan dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. AKBP Ayub menghimbau seluruh masyarakat agar tidak ragu untuk melapor segala tindak pidana kejahatan ke Polres Pacitan. Karena melalui laporan masyarakat, pihak kepolisian akan mengembangkan kasus tersebut hingga dapat menemukan kendaraan dan dikembalikan kepada para korban. Selain itu, AKBP Ayub juga meminta masyarakat untuk melakukan kunci ganda pada kendaraan bermotor dan memarkir kendaraan di tempat yang aman. Sementara itu, pelaku curanmor di 3 TKP tersebut akan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
2: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Angela Reska tadi mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta kawan yang bertugas, rekan Fahri dan juga rekan Atit Sasono, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini, usai kita simak ya informasi di Jatim hari ini, Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, kita update informasi yang menarik untuk disimak di siang hari ini ya, bersama komposisi lagu pop Indonesia. Anda juga bisa untuk turut bergabung bersama kami mengupdate informasi dari wilayah Anda. Pendengar, bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 0851 9626 4186.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Masih menemani Anda di Tuban siang ini ya pendengar ya, dengan kondisi yang cukup semakin panas ya, semakin siang semakin panas kondisi cuaca di depan studio RRI Tuban siang hari ini ya. Kondisi kendaraan atau kondisi lalu lintas tidak terlalu ramai untuk siang hari ini ya, masih belum jam waktu istirahat siang seperti itu ya. Jadi masih cukup lenggang untuk Anda yang akan melakukan perjalanan melalui jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Atau Anda saat ini sedang berada di wilayah Kabupaten Tuban, kemudian sedang menunggu atau sedang tidak banyak kegiatan seperti itu ya pendengar ya, Anda bisa hadir dalam rangkaian acara Tuban Job Fair 2026 pendengar, yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Saat ini adalah hari terakhir seperti itu ya, karena mulai kemarin acara ini terselenggara di Taman Hutan Kota Abi Praya Tuban. Pendengar, ini disediakan sekitar 5.000 lowongan kerja dari 34 perusahaan lokal nasional hingga peluang kerja ke luar negeri. Jadi bisa hadir juga ya di acara Job Fair 2026.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok dok dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lopchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program TIKIA RRI. Dan juga waktunya saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Hermansen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Senandung Keroncong dan Campursari siang hari ini menemani aktivitas Anda. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, lagu-lagu Campursari sudah kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Bagaimana aktivitas Anda siang hari ini, pendengar? Berada di rumah, di tempat kerja, atau lagi di jalan? Sembari dengerin Pro 1 RRI Tuban, atau sembari Anda bersiap untuk cari makan siang ya. Menemani aktivitas Anda di program Sekar Sari edisi hari ini, lagu Campur Sari dan Keroncong boleh langsung saja direquestkan hanya di Pro 1 RRI Tuban.

0: Senandung keroncong dan campur sari. Sedari tadi sudah ada yang berdering. Siapakah di sana? Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Basna.
0: Sugeng siang, Mas Bujang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Bujang?
1: Alhamdulillah, niki sehat-sehat kemawon, Mbak Asna. Pripun niki sawang selipun, pawartosipun, Mbak Asna?
0: Nggih, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kula kinten mboten tampi on air niku wau sampun
0: niku wau pangapunten sanget
1: niku mboten napa-napa pripun cuacane nggih cerah banget
0: alhamdulillah cerah pol aduh ini sedikit redup to bi tiba-tiba Mas Bujang
1: nggih sami niki nggih siap basna
0: siap ciup
1: saat niki tasih cerah niki angine nggih sepoi-sepoi rati lumayan Mbak Asna.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, langsung mawon badhe nyuwun sesekaran nih Mbak Asna nggih.
0: Apakah itu?
1: Mangke diputeraken. Napa niki? Rondo Banyuwangi.
0: Waduh, rondone nang Banyuwangi, gak nang Tuban wae ta iki.
1: Tuban Mbak Asna nggih.
0: Nggih kok waduh to kok. Teng Banyuwangi to. Salam boten. Nggih, monggo.
1: Iki asih angsal salam napa mumun mepet niki.
0: Tasik no, aman masih 20 menit lagi.
1: Nggih. Iya, terus salam kagem Mas Solikin nggih, sedulur siang, ki wonten Kang Tamatiarto ugi wonten. Mbak Ii Mas Budi ugi wonten Kang Jarwoto nggih. Sugeng siang ugi ki wonten Bujas Muni Parasman. Oke wonten Pak Setiawan, oke wonten Mbak Sutrini, oke wonten Mas Silvan, Kang Parjempol, oke Mbak Mantemandang, oke ini samudah nih kemauan Mbak Senanji, sugeng siang lan sugeng midang taken, taken Mbak Senanji sugeng siang, sugeng ayu kati. Matur sembah nuwun Mbak Sadi kalugi sesekarane mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
0: Nggih, siap.
1: Kelangguing ngapunten lan nyuwun pamit Mbak Sna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem Mas Bujang. Ada yang gabungan di WhatsApp ya Pak Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca alhamdulillah seperti biasa sujuk. Ya apa maneh nak nggone Bekti Harjo ya Pak ya. Pol sujuk ta. Sekarsari senandung keroncong campur sari bersama Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum. Sugeng siang. Sugeng siang Pak Setiawan. Sedaya pandu siar tuin karo RRI Tuban. Luuk jambu alas kulit ijo boten. Jambu alas je salam pun kagem Mas Zulfan, Mas Ujiang, Mas Budi, Mas Solihin, Bu Ii STMJ. Bu Ii dan Mama Yu STMJ. Nah, ini Mama Yu STMJ apakah Mama Yu ini jualan STMJ? Kagem Uhti, mugi pinaringan kau lijungan. Amin amin amin Allahumma amin. Merdeka encih merdeka. Matur nuwun sanget Pak Setiawan ngapunten. Derek radio boten sagedipun alitaken. Oh nggih boten napa-napa. Pak Setiawan aman aman aman aman sangat jeh. Matur nuwun sampun jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Langsung saja siap dihadirkan requestan dari Mas Bujang dan juga Pak Setiawan di siang hari ini.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi program Sekar Sari akan kita sudahi ya. Nanti kembali request lagu di program Seruling Gedang tepat pukul 13.30 hingga pukul 15. Warta Tuban akan kami hadirkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Lamongan. Sepulang TC dari Kota Batu, Persela Lamongan fokus mematangkan taktik pertahanan dan juga transisi menyerang jelang bergulirnya kompetisi championship. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Persela Lamongan mulai menggeser fokus latihan dari pembentukan fisik menuju pematangan taktikal setelah menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Kota Batu. Memasuki latihan di Lamongan, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir lebih banyak mengasah organisasi pertahanan. Pelatih Persela Bima Sakti menyebut latihan difokuskan pada berbagai skema pertahanan sesuai situasi permainan. Menurut Bima, pertahanan menjadi salah satu pondasi penting dalam membangun permainan tim. Organisasi pertahanan yang solid diharapkan mampu memberikan rasa percaya diri kepada pemain ketika bertransisi dan membangun serangan. Para pemain diminta memahami peran dan posisi masing-masing ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan.
2: Strategi kita sekarang banyak ke taktikal ya. Makanya hari ini sampai seminggu kita latihan bagaimana taktikal defense. Ya, defense di low block, middle, sama di high press. Dan hari ini semua berjalan lancar semua. Pemain mengerti apa yang kita harapkan. Dan ini juga tidak jauh dari filosofi kita di Persela, bahwasanya mereka harus apa ya, ngeyel, apa, semangat, kemudian tunjukkan gimana karakter Lamongannya. Dan tapi kita juga pakai struktur bagaimana defendingnya. Kemudian minggu depan nanti baru kita banyak latihan taktikal untuk attackingnya.
1: Program latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan Persela menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Setelah menempa kondisi fisik pemain melalui TC di Kota Batu, tim kini mulai diarahkan untuk memiliki organisasi permainan yang lebih matang dan karakter pertanding yang kuat. Varian Reki melaporkan.

0: pendengar, keseruan emak-emak ikuti lomba tangkap bebek dengan mata tertutup warnai perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: TK-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Sumbersari, Kecamatan Sampeng, Lamongan, berlangsung meriah. Beragam perlombaan unik digelar warga, salah satunya lomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Lomba yang mayoritas diikuti kaum emak-emak itu sontak mengundang gelak tawa warga. Peserta harus menangkap bebek yang dilepas di dalam arena, sementara mata mereka ditutup menggunakan kain. Sukija, salah satu peserta, menuturkan, tanpa bisa melihat, peserta hanya mengandalkan pendengaran serta arahan penonton untuk mengetahui keberadaan bebek. Namun bebek yang terus bergerak membuat peserta kesulitan menentukan arah.
2: Sulit ya nangkap bebek?
3: Sulit.
2: Iya. Sulit.
3: Iya, nak. Bisa pegang.
4: Walaupun tidak bisa menangkap bebek, tapi tetap dapat untuk cuci piring.
3: Iya. Baru kali ini. Iya, baru kali ini nangkap bebek.
4: Iya. Ini yang belum datar, yang belum datar.
3: Sama bingung.
1: Panitia lomba, Tony Distianto, mengatakan perayaan kemerdekaan di Desa Sumbersari tidak hanya diisi lomba menangkap bebek. Warga juga menggelar berbagai permainan lainnya, termasuk panjat pinang dengan hadiah utama 2 ekor kambing.
5: Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, Sate Kelatak Literasi ini mengadakan berbagai lomba, diantaranya adalah panjat pinang, yang mana hadiah utamanya adalah 2 ekor kambing. Ya, kemudian juga lomba ibu-ibu, lomba tangkap bebek, tangkap belut. Kemudian ada juga hari ini program layanan servis sepeda motor gratis. Juga ada lomba menghias sepeda motor. Ya, di Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju, semakin adil, makmur, masyarakatnya semakin sejahtera.
1: Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Desa Sumbersari tidak sekedar menghadirkan hiburan. Di balik keseruan lomba, terselip semangat kebersamaan warga dalam merayakan kemerdekaan dengan cara sederhana, kreatif, dan penuh kegembiraan. Varian Raki melaporkan.

0: pendengar informasi berikutnya dari Kabupaten Bojonegoro. Bupati Bojonegoro mengajak ASN dan masyarakat untuk menggunakan produk pangan lokal sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat peluncuran gerakan ASN Peduli Pangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Lia Yunita.
1: Suasana perayaan HUT ke-81 kemarin.
2: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong kemandirian pangan melalui gerakan ASN Peduli Pangan. Gerakan ini mengajak ASN, BUMD, dan masyarakat menggunakan sekaligus mempromosikan produk pangan lokal. Gerakan ditandai peluncuran beras lokal Rajek Wesi produksi Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro di Ruang Angling Dharma Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Bupati Bojonegoro Setiawahono mengatakan, sebagai salah satu daerah penghasil pertanian terbesar kedua di Jawa Timur, Bojonegoro harus mampu menyerap dan menggunakan hasil pertaniannya sendiri.
3: Kita itu salah satu penghasil produk padi terbesar kedua di Jawa Timur. Ini yang harus menjadi catatan kita semua. Saya minta tolong nanti ibu-ibu langsung masak, mungkin ya istrinya langsung disuruh mencoba lah. Dan nanti dalam 2 atau 3 hari nanti Pak Direktur Pangan sudah menerima masukan dan saran. Jadi hari ini kita ada Gaspol, gerakan ASN pelopor pangan, ini menjadi komitmen kita bersama, dan tadi sudah saya sampaikan betul, saya minta tolong nanti testernya disampaikan ke BUMD Pangan, dan BUMD Pangan harus mampu menyajikan kualitas dan harga yang kompetitif.
2: Bupati mengajak ASN dan masyarakat memulai gerakan dari hal sederhana, yakni membeli dan mencoba beras lokal. Ia menegaskan kualitas dan harga harus terus diperbaiki agar produksi lokal mampu bersaing. Melalui gerakan ini, PMK berharap rantai pangan daerah semakin kuat, kesejahteraan petani meningkat, dan kemandirian pangan Bojonegoro semakin terwujud. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Saya Lia Yunita untuk Malopati News. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sebelum nanti kita beralih program Seruling Gedang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini sampai jam 3 sore pendengar ya. Yang mau request lagu dangdut, ayo sini gabungan sama Hasna. Hasna tunggu sampai jam 3 sore ya di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada yang gabungan via WhatsApp kami. Siapakah di sana? Halo. Assalamualaikum. Halo, Mama Ayu.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mama Ayu?
1: Alhamdulillah, sehat. Seruling gendang. Bareng RRI, Pro 1 Tuban.
0: Anje, siap.
1: Keturun terus, Mbak, aku sampean.
0: Lanje, wong kan... cewek enak toh. Jam segini tidur siang.
1: Mulai... apa tadi Sekarsari tadi lo. Lagunya kan sendu-sendu.
0: Senje, ketiduran anje.
1: Enggak ada on air. Sampai keturun.
0: Tadi ada yang gabungan, ada Mas Bujang, ada Pak Setiawan.
1: Lah, makanya.
0: Jenengan pon ini deh, udah ketiduran, Je.
1: Yap. Bangun pas lagu. Terus tidur lagi.
0: Jam
1: balas. Gak nyampe, tidur lagi.
0: Anje, sehat, Anje, sehat, Mama Ayu. Mau lagu apa, Mama Ayu?
1: Aku lagunya, enaknya apa ya?
0: Apa ya, kira-kira?
1: Sebujur bangke aja, Jen.
0: Sebujur bangke, Anje. Siap, salamnya Kang Sinten.
1: Salamnya ya, buat Mas Bujang, Kang Jarwoto, Pak Setiawan, Mbak Ii, Mas Budi, Mas Solikin, Mas Yulvan, Mbak Sutrini, Pak Rete, Mbah Mantemandang, Bu Jasmuni, Ayah Rasman, juga ada Mama Ana, Bu Nini, Ayah Iqbal, Mas Irwan, ada Pak Agung, Pak Didi, Sugeng Sian, juga ada Mas Pur, ada Lekmut. Juga ada semuanya aja tanpa Mas Aditya. Mbak Niswa yang di rumah ya.
0: Mbak Niswa ada di sebelah saya ini, belum pulang.
1: Oh iya dah. Selamat siang Mbak Niswa. Selamat
0: siang.
1: Juga ada Mas Wahyu. Mas Rifkinya sudah balik ke kandangnya Mbak ya katanya.
0: Iya, sudah kembali ke Kediri.
1: Iya, saya cuma satu kali masuk dulu itu.
0: Sekali ketemu ini ya Mas Rifki, Je.
1: Iya. Ya udah buat Mbak Hasnanya sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Ini badanku juga kurang enak, Mbak.
0: Oh, Jenje lekas sehat, Je.
1: Minta kerian.
0: Jenje siap.
1: Kalau pulang hati-hati, Mbak. Pawan asuhan sini. Terima kasih waktunya. Sehat selalu, tetap ceria, dan tetap cantik dua-duanya.
0: Siap.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama. Pendengar nanti boleh gabungan lagi ya, sampai jam 3 sore. Ada yang kembali gabungan. Halo, selamat siang.
2: Kendang. Berdendang bersama RRI Tuban.
0: Selamat siang Mbak Ii.
2: Siang kembali Mbak Asna, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Amin.
0: Mbak Ii sehat Je?
2: Iya Mbak. Aku lagunya Mbak.
0: Lagu apakah itu?
2: Dokter cintaku.
0: Oke, siap.
2: Tak kan periksa malu Mama Ayu jari aku. Gak pena awak
0: Anje, siap.
2: Bisa pena itu apa? Numpak becak apa numpak motor?
0: Anje.
2: Mama Ayu. Siang setengah sore.
0: Siang, Anje.
2: Kang Bujang. Kang Jarwoto. Mbak Mantemandang.
0: Anje.
2: Terus Kang Julpan tadi udah ya. Kang Solikin, Kang Tamatiarto. Pak Setiawan. Pak Didi. Mas Pur juga selamat siang.
0: Nggih.
2: Yusutrini selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Terusan Bunini Ayah Iqbal selamat siang.

0: Semua saja Mbak tanpa kecuali. Spesialnya buat Mas Budi salami sayang selalu. Semoga Mbak Asna sehat selalu.
1: Jih.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Nanti pulang hati-hati cantik.
1: Jih.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak pendengar nanti boleh gabungan lagi ya. Asa mau tarakan beberapa lagu dangdut dulu untuk Anda di siang hari ini.
2: Berdendang bareng RRI

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berdendang bareng RRI Tuban, pendengar. Tadi sudah ada yang request lagu ya. Ada Memayu dan juga Mbak Ii yang request lagu. Sebelum itu, sebelum Mas Tam mutarkan ya, ada yang gabungan via WhatsApp, ada Pak Setiawan. Matur nuwun sangat, selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Ganti lagunya Ukti Baktera Cinta. STMJ aja, Ma. Oh, alah, ini tadi jawabin ini ya, jawabin Mamayu ya. Jadi, sebelum Masna putarkan request lagu dari pendengar, ada pesan via voice note dari Pak Setiawan nih. Kira-kira ada pesan apakah itu, kita akan dengarkan bersama, pendengar.
2: Saruling kendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Nyuwun dipun klikaken lagu yang rancak-rancak, termasuk Mendung Kutha Ngawi. Salamipun dumateng sedaya kemawon pandemen pamireng RRI Pro 1 Tuban gimana saja berada. Kagem Uti, selamat bertugas, semoga sehat, sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiawan, matur nuwun sangat. Tadi lagunya ganti ya, ganti Baktera Cinta ya. Siap dihadirkan Pak Setiawan, sampai jam 3 sore program Seruling Gendang menemani aktivitas Anda. Ada yang gabungan via telepon juga, ini siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
3: Halo, Seruling Gendang RRI Tuban.
1: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, Mbak.
1: Ini dengan Mas Budi ya?
3: Iya, Mbak.
1: Mas Budi sehat, Mas Budi? Kok lemah sekali Mbak suaranya?
3: Mbak Asna.
1: Nje, dalam-dalam.
3: Kabarnya baik ya, Mbak ya?
1: Baik dong. Napa jenengan ini kok suaranya kok?
3: Aku nanti putarkan ini lagunya iya, dari Elvy Sukaisi, Mbak.
1: Apa itu judulnya?
3: Bisik-bisik tetangga.
1: Bisik-bisik tetangga. Iya. Itu ya lagunya ya?
3: Yang ori.
1: Kenapa harus bisik-bisik tetangga sih? Gak langsung ngomong langsung sih.
3: Nah, katanya malu-malu sih,
1: bilang gitu. Oh, malu-malu kucing.
3: Iya. Seperti Mamayu kalau ndak tidur siang terwelu putih ulune katanya.
1: Oh, atau.
3: Iya, itu cenut-cenut rasanya ya, Pak.
1: Enje, siap.
3: Enggak tahu Mamayu kok bisa.
1: Enje.
3: Ya, salamnya buat. Tadi siapa, Mbak, yang barusan? Dan Pak, siapa tadi?
1: Tadi ada Pak Setiawan.
3: Setiawan, Bapak Setiawan. Terima kasih salamnya, aku sering disalami soalnya. Terus juga ada Mamayu tadi.
1: Nje.
3: Terus Kang Bujang.
1: Nje.
3: Kang Sulikin ya, selamat siang juga. Mm-hmm. Kang Joko Mursodo yang ada di timur kota. Kita kasih tahu frekuensinya di 87,9. RRI Tuban. Terus apa lagi ya, Mbak ya?
1: Siapa
3: ada Bu Jasmuni, Pak Rasman. Terus Mama Ana yang ada di Bojonegoro juga mendengarkan, sering karaokean soalnya di sini.
1: Iya.
3: Terus apalagi Juragan Gotri, ini selamat siang juga. Ya salamnya sementara itu dulu, Mbak.
1: Siap.
3: Ya spesialnya buat di tadi yang sudah masuk, ya salamnya tetap biasa, Mbak. Ya sayang gitu aja.
1: Siap.
3: Untuk Mbak Asna semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih Mbak Asna.
1: Dengan senang hati.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja siap dihadirkan ya requestan lagu. Ini berturut-turut 4 lagu loh ya. Requestannya belum saya putarkan loh ya. Pendengar 2 lagu dulu ya yang Asna putarkan requestan lagunya ya. Ini ada Pak Jarwoto, mau gabungan Pak Jarwoto. Amun kesupen Pak Jarwoto, panjenengan telepon dulu atau saya putarkan lagu dulu niki. Monggo. Kalau mau telepon nanti boleh gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Langsung saja saya hadirkan ya requestan lagu dari tadi ada Mamayu, ada Mbak Ii, kemudian juga ada Mas Budi, ada Kak Setiawan gitu ya, yang sudah gabungan di siang hari ini.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berdendang bareng RRI Tuban. Tadi requestan dari Pak Setiawan, ada Mbak Ii, Mama Yu sudah siap dihadirkan ya. Selesai dihadirkan semua ya siang hari ini. Pak Setiawan, matur nuwun sangat, alhamdulillah dengan senang hati. Ada yang gabungan via WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang, bertendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Zulfan.
2: Selamat siang, tetanggaku.
1: Ketawa dulu kita.
2: Ya, iya no. Ketawa kan tanda kalau sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat-sehat, alafiat.
2: Iya dong.
1: Mas sehat, Jeh.
2: Sehat dong, alhamdulillah dong. Asal ketawanya jangan di pinggir jalan aja ya. Wah,
1: agak diparani, bahaya sih le ini.
2: Isa diparani malamongan kok.
1: bahaya ini.
2: Iya. Kabar gimana, Mas Na?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Mas Zulfan.
2: Tak kirain ada rencana untuk melihat gerak jalan ya.
1: Iya ya, harusnya nonton gerak jalan ya.
2: Iya, tugas Bu, tugas.
1: Nanti dong, nanti jam 4 kayaknya iya. Masih deh. Jam 4
2: iya, kayaknya masih. Ya. Startnya kan jam 1 tadi ya kayaknya.
1: Iya, barusan jalan ini tadi lihat update-nya teman-teman. Sudah berapa peserta iya. Ya? Ya hampir 10-an lah peserta udah jalan.
2: Wah, berarti ya hampir maghrib baru selesai paling.
1: Iya, biasanya juga gitu sampai sore.
2: Iya, jangan lupa biasanya.
1: Enggak lupa dong, selalu ingat.
2: Aduh,
1: dong.
2: Cantiknya tetanggaku. Aku pengen request lagunya ya.
1: Monggo, apakah itu lagunya?
2: Lagunya aku pengen diputerin antara senyum dan perang dari yang dari versi Koplo ya.
1: Mm-mm, antara senyum dan perang.
2: Oke.
1: Okay. Perang dengan siapa ini?
2: Kalau dikasih pilihan ya, antara senyum dan perang milih mana ya?
1: Ya senyum, masa perang
2: kalau aku,
1: sih?
2: Kalau aku milih antara aja.
1: Aduh, Mas Zulfan.
2: Gak masuk ya.
1: Masuk Pak Eko.
2: Oke. Salam ya.
1: Mangga.
2: Tadi ada Pak Setiawan ya. Ada Mama Yu, Mbak Ii. Kata Mati Arto, terus ada juga yang ada di seputaran
1: mana?
2: Sekarang aku kecil mbak.
1: Iya tadi kecil, tapi sekarang sudah kembali jelas.
2: Iya. Terus ada juga Mas Bur, ada lagi Mas Bujang, ada Besti Kurianti, ada Bunda Kenti juga. Mm-mm. Lalu ada semua warga penghias hati.
1: Siap.
2: Semuanya saja tanpa terkecuali. Dan untuk yang ada di Bojonegoro, di Lamongan,
1: siap.
2: Di Mojokerto, yang menyaksikan status aku semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Ucapannya selamat siang, selamat bergabung. Dan spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Asna.
1: Siap, Pak Zulfan.
2: Terima kasih waktunya ya.
1: Dengan senang hati.
2: Tetap semangat ya.
1: Siap, siap, siap.
2: Awet cantik ya.
1: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetanggaku yang selalu jadi pendengar siap Pro 1 RRI Tuban. Nanti siap dihadirkan ya Mas Zulfan ya, lagu antara senyum dan perang, ya mending milih dan aja gak sih? Dan atau senyum, atau antara, kalau tadi Mas Zulfan milih antara, sayangnya harusnya pilih senyum aja sih, biar selalu tersenyum. Sampai jam 3 sore pendengar ya, masih ada waktu 30 menit aja, yang mau request lagu dangdut, siap menunggu, siap dihadirkan. Asal mutarkan requestan lagu dari pendengar yang belum keputar ya. Tadi lagu requestan dari Mas Budi Sasena juga belum diputarkan. Di antaranya adalah lagu dengan judul Bisik-bisik Tetangga. Aduh, bisiknya bisik-bisik ke tetangga. Sama lagu yang direquestkan oleh Mas Zulfan dengan judul Antara Senyum dan Perang. Saya lebih suka senyum daripada perang. Langsung aja siap dihadirkan untuk mendengar setiap pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Berdendang Bareng RRI Tuban sudah senang hadirkan requestan lagu dari pendengar setia Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Lagu-lagu dangdut di program Seruling Gendang sampai jam 15 atau jam 3 sore tepatnya. Yang mau gabungan ini masih bisa loh, silakan ya gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada yang gabungan via telepon? Kira-kira siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Bujang.
2: Iya, selamat siang, Mbak Asna.
1: Iya, sehat, Mas Bujang.
2: Alhamdulillah. Kabarnya sehat-sehat saja, Mbak Asna. Kabar balik gimana nih,
1: Mbak? Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Oh iya, pintu yang satunya baru dibuka sekarang ya.
1: Tadi sudah ada telepon, Mas Bujang. Terus kemudian ternyata Asna lupa, belum nyalain lagi.
2: Oh iya.
1: Keburu ngangkat telepon di WA gitu.
2: Iya. Ya mungkin saya mungkin ya lupa, Mbak Asna, mungkin saya begitu, Mbak.
1: Ngapunten sanget.
2: Nggih, mboten nopo-nopo. Nggih, mboten nopo-nopo, Mbak Asna. Unjen iki dalem pun mepet ya. Atur request lagu saya.
1: Bisa, masih aman. Orang waktunya masih 15 menit kok.
2: Iya, untuk salamnya ini semuanya.
1: Salamnya nggih saged, monggo mau salam apa?
2: Iya, salam untuk Kang Saroto ya, selamat siang. Dan semua yang tadi sudah on air ya, ada Mama Yu, Mbak Yi, Mas Budi, ada juga Mas Ilvan dan Pak Setiawan. Dan juga Lekmu juga ya. Dan nampaknya ke semuanya saja, Mbak ya, tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya, lagunya belum ada, Mbak ya. Belum saya request tadi ya lagunya.
1: Belum, lagu apakah itu?
2: Oh itu Obati Rinduku aja, Mbak.
1: Obati saya. Rindunya dengan ya, siapa toh ini?
2: Dengan siapa ya, saya belum tahu, Mbak ini. Iya, itu saja, Mbak ya. Yang dari Cantika Davin, Kak, Mbak ya. Iya, untuk semua saja tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Selamat siang dan selamat siang. Mendengarkan. Mohon maaf ya yang belum saya canggih ini karena waktunya agak mepet.
1: Jee.

0: menutup perjumpaan kita di program Seruling Gendang edisi hari ini. Yang belum request lagu boleh gabungan besok ya. Besok masih ada lagu dangdut. Aduh, ada yang gabungan via telepon. Ini kalau menyapa aja masih bisa sih, tapi kalau request lagu kayaknya belum bisa ya. Asalkan menyapa dulu siapakah di sana. Halo Seruling Gendang.
1: Seruling Gendang bersama RRI Tuban.
0: Anje, ini dengan Bu Jasmuni ya?
1: Bu Jas yang bisa Muni.
0: Iya, Bu Jasmuni tapi sudah mau jam 3, belum bisa request.
1: Aku
0: tidak bisa
1: lagu, aku cuma kepengen cucu-cucu.
0: Iya, boleh.
1: Aku pokoknya bisa duit-duit sama bisa salam-salam Anje. 3 orang.
0: Iya, monggo. Salam untuk siapakah itu?
1: Mas Ujang. Mm-mm. Mbak Cipri, Mas Jilvan. Mbak Ii, Mas Budi. Mm-mm. Mbak Man. Ya udah, itu aja.
0: Oke, siap Bu Jasmuni. Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berenang bareng RRI Tuban, pendengar. Terima kasih yang sudah request lagu ya. Punten, punten, punten. Ini yang mau request lagu lagi. Sudah jam 3 sore kakak. Jadi harus kita akhiri dulu program Seruling Gedang edisi hari ini. Karena sesaat lagi kita akan mengikuti kegiatan sih. Program berikutnya maksudnya Hasna ya. Program berikutnya adalah program Berada Statista Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta sampai jam 4 sore nanti. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di distribusi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya, ya.
4: Ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau-nya ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribuan masih harus mendatangkan dari daerah lain. Oh, iya. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, nggak ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya
4: sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
4: Itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa jelaskan
4: ini, brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sisi. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Yeah. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu, tapi khusus untuk pembesaran aja. Jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Ini space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing,

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini, kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini, ya, semprot dengan herbisida untuk mematikan ini, ya, rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup, ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal, ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik, ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup, ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir, ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman, ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak, ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh, ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia, ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok, ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan, ya, untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen, ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan gitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam T1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa? Di bendung ada berapa? Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkasnya, pupuknya dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Masih seperti itu.
3: Kalau berdasarkan

0: serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
1: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas di 2024 ya, kalau tidak salah.
0: Okay.
1: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
0: Iya.
1: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino apalagi yang pakai Godzilla.
0: Iya. Luar biasa.
1: Pertama pertaniannya.
0: Iya.
1: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya, badiannya, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Wow, luar biasa.
1: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
0: Oh, wow, luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya memastikan kondisi fisik sebelum bertugas. BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri untuk memperkuat penyebaran informasi guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebanyak 100 relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya untuk memastikan kondisi fisik sebelum bertugas, sekaligus menjadi bagian dari kajian untuk perlindungan relawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Hari ini sebanyak 100 relawan kebencanaan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim bersama dengan Ciba Institute of Science atau CIS dan Universitas Budi Luhur serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Para relawan antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan ini. Salah satunya Ocha, relawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana SRPB Jatim ini berharap kegiatan ini dapat secara berkala diterima relawan.
3: Mungkin kalimat menyelamatkan diri dulu sebelum menyelamatkan orang lain itu juga berlaku kepada kesehatan. Kita harus sehat dulu sebelum kita menolong orang lain. Nah, terima kasih kepada BRIN, terima kasih kepada BPBD Jawa Timur, BRIN, Universitas Budi Luhur, dan juga Ciba Institute of Science untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan atau minimal bisa setahun sekali lah.
2: Untuk pemeriksaan kesehatan juga melibatkan tim medis setempat, yakni Puskesmas Waru Kabupaten Sidoarjo. M. Wahyu Ramadan, perawat Puskesmas Waru, menuturkan pemeriksaan kesehatan bermanfaat besar bagi relawan untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum menyelamatkan orang lain.
4: Kegiatan ini sangat baik dilakukan karena tidak mungkin kita mengirim para relawan ke bencana, kita tidak tahu kapasitas kesehatan mereka. Dalam hal ini, kita lakukan pemeriksaan secara berkala ini sangat baik bagi teman-teman relawan. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan para relawan yang ada di Jawa Timur ini.
2: Harapannya dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini akan ada kajian yang bisa menjadi rekomendasi atas kesehatan para relawan, sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap dampak yang tidak diinginkan. Atit Sasono melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri memperkuat penyebaran informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan guna meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
5: BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan juga potensi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Doho ke kantor RRI Kediri pada Kamis hari ini, di mana sinergi tersebut dinilai penting mengingat informasi meteorologi dan juga kebencanaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, dan juga kredibel, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menyampaikan bahwa BMKG Doho Kediri yang memang relatif masih baru memerlukan dukungan kolaborasi dengan RRI untuk memperluas diseminasi informasi meteorologi mulai dari informasi cuaca dan iklim hingga informasi kebencanaan lainnya.
6: Ya, jadi harapan kami karena BMKG Doho ini termasuk kantor yang baru dan selayaknya kantor BMKG, biasanya BMKG itu pasti erat sekali untuk diseminasi pasti berhubungan dengan kantor RRI. Jadi harapan kedepannya kita bisa bersama-sama mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan, gempa bumi, dan lain sebagainya kepada masyarakat lebih luas lagi.
5: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik silaturahmi BMKG Doho Kediri dan juga rencana penguatan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi cuaca dan klimatologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan potensi bencana dan juga kondisi cuaca ekstrim agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
7: Alhamdulillah, hari ini RRI Kediri mendapat kunjungan dari teman-teman BMKG BMKG Doho Kediri. Kami merasa senang atas kunjungan ini. Harapannya selain menjalin silaturahmi, juga kedepannya adalah kolaborasi dan kerjasama untuk menyebarluaskan informasi terkait klimatologi dan cuaca kepada masyarakat, terutama di masyarakat Kediri dan sekitarnya.
5: Sinergi BMKG Doho Kediri dan RRI Kediri diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi cuaca iklim dan kebencanaan khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Penyebaran informasi secara akurat, kredibel, cepat, dan juga mudah dipahami diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih waspada dan bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi. Anang Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, kelotok kultural karnival di Kabupaten Tuban digelar meriah, menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi seni dan budaya lokal kepada publik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
8: Suasana meriah tampak menyelimuti Desa Kloto, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Dalam serangkaian acara HUT RI ke-81, pemerintah desa setempat sukses menyelenggarakan ajang Kloto Culture Carnival atau KCC 2026. Mengusung tema Heritage of People and Earth, ribuan warga memadati rute karnaval. Para peserta tampil memukau dengan balutan kostum kreatif dan tarian tradisional. Berjalan kaki mengelilingi desa diiringi dentuman musik son horek. Kepala Desa Kloto, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa KCC tahun ini bukan sekedar hiburan rakyat semata. Ajang ini dirancang sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mengangkat potensi budaya lokal.
9: Kebudayaan dari masyarakat lokal. Karena apa? Warga kita, khususnya para pemuda dan pemudi kita, mempunyai kreativitas tinggi dalam hal membuat kostum-kostum karnaval. Kostum-kostum karnaval itu sangat banyak sekali. Kemarin tanggal 25 Juli kita mengadakan KCF, yaitu Kloto Custom Fest.
8: Sementara itu, PLD Sekretaris Kecamatan Plumpang, Devi Linggar Buanasari, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pawai budaya ini. Menurutnya, KCC membuktikan kuatnya nilai kebersamaan dan kerukunan warga Desa Kloto hingga mampu mendongkrak popularitas desa di tingkat kabupaten.
10: Untuk kegiatan di Desa Kloto ini, kami sangat mengapresiasi teman-teman dan perangkat desa serta masyarakat Desa Kloto bahwa kegiatan pawai budaya pada hari ini sangat mencerminkan budaya kita, yaitu budaya gotong royong, kerukunan, dan terkait dengan perayaan 17 Agustus yang mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia.
8: Pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung karya warganya agar tidak berhenti sampai pajangan belaka, melainkan berkembang menjadi produk kreatif bernilai ekonomis tinggi. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital UMKM yang bertujuan membantu pelaku usaha lokal mengoptimalkan platform digital dan media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bertajuk Naik Kelas di Era Digital, Strategi Promosi dan Pengembangan Bisnis UMKM. Acara digelar di Kampus 2 UHI, Jalan Wonorejo Utara, Rungkut, Surabaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sebanyak 140 pelaku UMKM dari berbagai daerah dan mendapatkan materi dari dosen akuntansi UHI, Dr. Rizky Aprilianita, seputar tips dan trik meningkatkan level usaha dengan berbasis teknologi digital. Melalui Ketua Panitia Workshop Dr. Putri Wulan Jitia saat diwawancara RRI usai acara mengatakan tujuan digelarnya acara tersebut yakni untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM untuk mempromosikan usahanya melalui platform digital dan sosial media. Ia menilai mayoritas para pelaku UMKM masih kesulitan dalam menggunakan perangkat digital untuk kebutuhan marketing usaha seperti menganalisis segmentasi pasar sesuai produk usaha, pembuatan konten yang menarik di media sosial, dan sebagainya.
12: Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM? Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya, tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang kita belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Ya, biasa kita kenal digital marketing. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
11: Sementara Septiarini Irianti, pemilik UMKM dengan produknya yakni Boys Laundry, yang turut ikut sebagai peserta workshop, menilai pemanfaatan platform digital memberikan keuntungan, salah satunya dapat memangkas biaya operasional dengan jangkauan pasar yang lebih luas.
13: Kalau bedanya dulu konvensional tuh kita memang memerlukan dana lebih ya, harus sewa ini dan lain-lain. Dengan ada media sosial digital ini otomatis mengurangi biaya operasional kami, kemudian jangkauannya tapi bisa lebih luas.
11: Kedepannya pihak UHY akan menggelar workshop lanjutan dengan tema pemanfaatan AI pada aspek digitalisasi marketing bagi UMKM yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, workshop tersebut juga sebagai implementasi dari program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah yang terjadi di masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
14: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang saat membacakan sambutan Rektor UKWMS dalam seminar nasional. Wakil Rektor 2 UKWMS Dr. Cecilia Erna Susilowati menyampaikan ada krisis lingkungan hidup dan terdapat krisis etika, defisit literasi ekologi, dan kelemahan tata kelola kawasan. Karena itu dibutuhkan gagasan untuk membangun sebuah sistem nilai, pola pikir, dan gaya hidup yang menghargai keberlanjutan serta selaras dengan etika kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila.
15: Pendidikan memiliki peran kunci yang sangat strategis. Pendidikan tidak boleh berhenti pada sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan harus mampu mentransformasi kesadaran kritis, tanggung jawab etis, dan solidaritas ekologi antar generasi.
14: Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Profesor Daniel Murdiarso mengatakan bencana bisa dicegah atau dikurangi kalau masyarakat mempraktekkan hasil-hasil pendidikan lingkungan dengan baik.
16: Ada tiga hal yang penting ya. Jadi bahaya, keterpaparan, exposure, dan kerentanan, vulnerability. Itu risiko yang mungkin kita hadapi kalau kita teredor, kita salah langkah, salah ambil keputusan, salah program, dan sebagainya. Tapi semuanya itu bisa dikurangi kalau kita terdidik, memiliki kapasitas manusianya, dan punya etika.
14: Menurut Ketua AIP, Profesor Daniel Murdiarso, masyarakat perlu memiliki etika lingkungan di samping mendapatkan pendidikan ekologi, tidak hanya di lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga di pondok pesantren. Farida Usnia melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persebaya Surabaya menggelar pemusatan latihan di Thailand sebagai bagian persiapan menghadapi musim baru sekaligus mematangkan strategi, fisik, dan kekompakan skuad. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
17: Persebaya memasuki fase pematangan terakhir sebelum menghadapi Super League 2026-2027. Setelah menjalani rangkaian pre-season sejak awal Juli, Francisco Rivera dan kawan-kawan kini mengalihkan fokus ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan hingga 27 Agustus mendatang. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi setelah menjalani total 7 pertandingan selama pre-season, termasuk 5 laga Piala Presiden yang berhasil dimenangkan. Sepanjang 1 bulan persiapan akan menjadi bahan evaluasi selama berada di Thailand. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan evaluasi dilakukan bukan hanya soal fisik dan taktik. Tim pelatih juga memanfaatkan agenda tersebut untuk meningkatkan intensitas latihan sekaligus mematangkan kesiapan. Thailand juga dinilai menjadi ruang bagi Tavares untuk memperkuat aspek kebersamaan di dalam skuad. Dengan para pemain yang menghabiskan lebih banyak waktu bersama, pelatih asal Portugal tersebut juga berharap hubungan antar pemain semakin erat dan mampu menjadi modal ketika kompetisi memasuki situasi sulit.
18: Our target is to prepare mentality.
17: Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi. Ketika berada di Indonesia, dan kami hanya bertemu saat latihan dan pertandingan. Di sini para pemain hampir 24 jam bersama dan situasi ini akan membuat hubungan antar pemain lebih mudah dan terbangun, dan kami membutuhkan kebersamaan seperti keluarga karena ketika kami mengalami masa-masa sulit, kami membutuhkan satu sama lain. Pemusatan latihan di negara yang berbeda juga akan memberikan motivasi baru bagi para pemain, lingkungan baru, lawan yang berbeda, dan suasana latihan yang berbeda akan membantu kami berkembang. Ini yang kami inginkan dari proses ini. Tavares tidak ingin persiapan Persebaya berhenti pada fisik dan taktik. Mentalitas menjadi bagian penting yang terus dibangun, termasuk agar para pemain memahami tanggung jawab dan perannya dalam kepentingan tim. Dengan seluruh proses tersebut, pemusatan latihan di Thailand menjadi kesempatan terakhir bagi Persebaya untuk menyempurnakan berbagai aspek sebelum kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus 2026 dan menatap musim baru. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silahkan.
19: Terima kasih Dini. Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali dikencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
20: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari dan Agustus.
21: Untuk kegiatan yang pagi hari ini, ini sebetulnya hanya secara simbolis karena secara rutin sudah dilakukan. Kenapa dilakukan pemberian vitamin A ini? Karena ini untuk mendukung program ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, baik itu di pemerintah pusat maupun di Kota Madiun.
20: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dr. Wahyu Heti Darmawati Mkes menuturkan, pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun.
22: Harapannya, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekitar 120 ibu, ini bisa menularkan ilmunya, bisa memberikan pemahaman juga kepada ibu-ibu yang lain akan pentingnya vitamin A dan PMT lokal. Pada intinya, tujuan dari terselenggaranya acara ini adalah itu.
20: Saat ini, Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus, petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Pemerintah Kota Madiun berharap percepatan program selama Agustus dapat mendongkrak cakupan hingga 100%. Dengan begitu, upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang balita sebagai bagian dari persiapan generasi emas dapat berjalan optimal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun selanjutnya. Kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Haryo, silakan.
23: Terima kasih, Prita. Pemerintah Kabupaten Jember memperluas cakupan layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan JCK Tahap 2 yang menyasar 10.000 penerima terbuka untuk warga luar daerah. Anggi Widya melaporkan.
24: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai memperluas layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2. Program ini menargetkan 10.000 penerima manfaat dengan cakupan layanan yang tidak hanya menyasar warga Jember, tapi juga masyarakat dari luar daerah. Program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 ini diluncurkan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, di Pondok Pesantren Nuris, Kecamatan Sumber Sari Jember pada Senin kemarin. Ketua TP3D Bidang Kesehatan Jember, Dr. Ulfa Elvia mengatakan, hingga saat ini sekitar 4.000 sasaran telah terdata dari target 10.000 penerima. Layanan yang disiapkan meliputi pengobatan gratis, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, hingga bantuan alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, serta prostesis kaki dan tangan.
25: Sebagai informasi untuk kegiatan pada siang hari ini, ada sekitar 600 peserta yang kita lakukan pemeriksaan gangguan penglihatan, di mana dari 600, 100 dari santri nuris, dan sisanya dari 4 kecamatan.
24: Pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan mendapat dukungan Pemkab Jember, sektor swasta melalui CSR, serta organisasi non-pemerintah. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, keterlibatan masyarakat dari luar daerah menjadi salah satu perluasan akses dalam pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan tahun ini. Warga yang membutuhkan layanan tertentu, seperti operasi katarak maupun bantuan prostesis, bisa langsung daftarkan diri melalui kanal Wadul Guse atau puskesmas terdekat.
2: Insya Allah, pelaksanaannya akan kita mulai sesegera mungkin. Hari ini launching dan saya sengaja memilih di pondok pesantren, karena memang kita harus ingat sejarah bahwa di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ada peran kiai, ada peran para ulama, ada peran pesantren.
24: Pemerintah Kabupaten Jember berharap program Jember Cinta Kesehatan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan medis sekaligus membantu masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
23: Dengar demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diah Lara. Silahkan Diah.
3: Terima kasih Haryo. BPBD Kabupaten Malang prioritaskan pengawasan 3 kawasan gunung rawan kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
4: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
5: Yang pertama, kebakaran hutan dan lahan. Kita tahu, sampai dengan hari ini teman-teman dari BBBD, kami secara timur, dari TNI, dari Polri, dari TNBTS, dari perhutani, relawan, ini saat ini mulai tanggal 3 Agustus kemarin sampai hari ini sedang berjibaku di Bromo untuk melakukan penanganan pemadaman kebakaran di Bromo.
4: Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
6: Terima kasih, Dea. Kondisi sungai mengkhawatirkan dengan pencemaran sampah. Warga Sampang secara swadaya membersihkan sumber mata air Sungai Kemuning. Aliran sungai ini harus diselamatkan karena masih menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga sekitar. Imam Fadilah melaporkan.
7: Warga Desa Panggilan bersama Forum Sampang Sehat menggelar aksi swadaya membersihkan sampah yang mencemari sumber air Sungai Kemuning di Dusun Bulang, Desa Panggilan, Sampang. Kegiatan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ketua Forum Sampang Sehat, Nurul Hayati, menjelaskan aksi bersih-bersih ini dipicu oleh keprihatinan atas tingkat pencemaran sampah yang sudah sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, Sungai Kemuning menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga di sekitar bantaran sungai.
26: Aksi bersih-bersih ini sekaligus aksi misi kemanusiaan ya, karena banyak warga di hilir sana itu yang masih menggantungkan air bersih dari sungai. Ini kan sumber, Mbak. Jadi ada warga Kemuning dan bantaran Kali Kemuning yang paling ujung sana yang hampir ke Sampang Kota dan warga Karawang juga itu ambil airnya masih dari Kali Kemuning ini sungai. Sumber itu berasal dari sini dan
7: Sungai Kemuning yang berada di sisi hulu yaitu Dusun Bulang, Desa Panggilan merupakan sumber air utama yang alirannya tidak pernah mati dan dimanfaatkan oleh warga. Tidak hanya bagi warga Desa Panggilan, tetapi juga dimanfaatkan warga hingga ke wilayah hilir, termasuk Kemuning, Banten, Karongan, hingga Sampang Kota. Aliran air dari sumber mata air Desa Bulang lazim dimanfaatkan untuk mandi, mencuci baju, hingga mencuci makanan. Sayangnya, jumlah sampah rumah tangga
8: tangga, terutama sampah popok bayi sekali pakai dan plastik, terus menumpuk hingga mencemari kualitas air. Melalui aksi ini, kebersihan sumber air di kawasan hulu hingga hilir dapat terjaga hingga meminimalisir pencemaran dan resiko banjir di musim hujan. Di samping itu juga menjadi edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di sepanjang sungai. Ima Fadila melaporkan.
6: Sekian berita dari Sumenep, kini kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Silakan Dini.
0: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Info Prima, edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono, serta dokumentasi Atit dan juga Fahri, dan operator Ahmad Afif Ramadan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Selamat sore pendengar Pro 1 RR Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar ya. Tentunya Surabaya sore ini akan menghadirkan berbagai informasi terupdate untuk pendengar Pro 1 RR Surabaya. Dan sebelum masuk ke Surabaya sore ini, pendengar, kita hadirkan untuk informasi kentongan ya. Dua informasi dari reporter kami yang akan kita dengarkan bersama untuk sore hari ini. Anda tetap stay tune pendengar ya, di Pro 1 RR Surabaya, dan ditemani Celia sampai nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita informasikan kentongan sore hari ini, pendengar ya. Informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menerapkan langkah mitigasi karena Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng yang aktif, pendengar. Laporannya selengkapnya akan disampaikan oleh Anik Hasanah.
1: Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif dunia bencana gempa, sehingga kejadian tersebut bisa datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim menerapkan berbagai mitigasi agar masyarakat siap selamat bila mana terjadi gempa bumi. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, adapun berbagai mitigasi yang dilakukan adalah membentuk desa tangguh bencana atau destana, pesantren tangguh bencana atau pestana, maupun Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB.
2: Untuk mengantisipasi potensi gempa tersebut, salah satu upaya yang sudah kita lakukan di BPBD adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pelajar, maupun teman-teman di organisasi. Salah satu kegiatannya adalah pembentukan destana untuk pada masyarakat. Lalu juga ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk di sekolah-sekolah.
1: Berdasarkan data stasiun BMKG Geofisika wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, mencatat 7.562 kejadian gempa bumi sepanjang tahun 2025. Data spesifik tersebut terekam secara nasional dan regional oleh BMKG untuk menunjukkan tingginya aktivitas kegempaan di zona subduksi selatan Jawa. Ani Hasana melaporkan.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
2: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Kentongan sore hari ini, yaitu adalah warga desa Margo Anyar, Kabupaten Lamongan akhirnya bisa bernafas lega setelah menerima bantuan dropping air bersih. Bantuan ini datang setelah sumur-sumur milik warga mengering selama 2 bulan terakhir. Farin Regi melaporkan.
1: 2 bulan tanpa hujan buat sumur-sumur warga desa Margo Anyar, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lamongan mulai mengering. Untuk sekadar memasak, warga harus membeli air dengan uang dari kantong sendiri. Di tengah kondisi tersebut, bantuan air bersih dari LSM Cakrawa Keadilan Bersama Polsek Kelakah dan pemerintah desa Margo Anyar diserbu warga sekitar. Penyaluran ini sekaligus menjadi bagian dari aksi sosial memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Seria warga Margo Anyar menuturkan air bersih bukan sekedar kebutuhan sehari-hari. Ia membeli air beberapa hari sekali dan harus berhemat untuk pengeluaran rumah tangga seperti mencuci dan memasak.
2: Sudah sekitar 2 bulan, ya. Lama kan nggak hujan, sumur-sumur sudah pada, ya. Makanya beli 1 gerejek 36 kilogram. Buat 5 hari.
1: Mufti Darmawan, Bendara LSM Cakrawa Keadilan, mengatakan kegiatan itu sekaligus menandai 1 dekade lembaganya. Ia berharap bantuan dropping air bersih dapat membantu warga sekitar untuk memenuhi air sehari-hari.
3: Ya, semangatnya yang pertama untuk berbagi kebaikan, karena sebaik-baik sedekah bagi kami adalah sedekah air.
1: Kegiatan serupa rencananya juga akan dilakukan dengan menyalurkan 5 tangki air di Desa Sadirejo, Kecamatan Sadirejo, pekan mendatang. Varian Raki melaporkan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita. RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, itu tadi informasi kentongan sore hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini kita hadirkan Surabaya sore ini, pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum ke Surabaya sore ini, kita dengarkan untuk cek fakta edisi hari ini.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan yang berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Sore hari ini pendengar ditemenin lagunya Hampa Terasa, lagunya Ari Lasso. Hampa gak sih hari ini? Kayaknya enggak ya pendengar ya. Tanggal berapa sih ini sekarang? Sudah tanggal 20 aja. Kayaknya sudah memasuki wilayah bagian darurat ya. Darurat apa aja didaruratin pendengar ya. Nah ini kita ngobrolin sedikit tentang dampak dari kabut asap karhutlah terhadap mata pendengar ya. Mungkin ada yang merasakan atau di daerah wilayahnya, di kotanya ataupun di desanya yang punya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Ini terjadi pendengar ya, yang di wilayah Kalimantan itu menimbulkan dampak serius pada kesehatan ternyata pendengar. Nah ini juga mulai dari yang berbahaya itu karena saluran pernafasan hingga kesehatan mata. Karena kabut asap tersebut pendengar ya, atau disebut akibat karhutlah, itu bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah selain itu pendengar ya, asap yang tebal itu juga bisa memperpendek jarak pandang seperti yang dilaporkan di Kalimantan Selatan. Nah kita udah tahu ya pendengar ya, banyak kabut asap tebal ya imbas dari kebakaran yang terjadi pendengar ya di sana ya. Dan ini juga ternyata tidak sangat membahayakan ya, gangguan juga untuk keseimbangan penglihatan apalagi pernafasan pendengar ya. Ada beberapa gejala iritasi yang perlu diwaspadahi, yaitu sensasi terbakar atau perih saat menatap, lalu juga ada mata merah atau tampak berdarah, lalu juga air mata berlebihan, rasa mengganjal seperti ada pasir di mata, itu juga sangat membahayakan pendengar. Lalu gatal di kelopak bengkak, lalu penglihatannya kabur sementara. Itu yang perlu kita waspadahi ya, kita sama-sama belajar pendengar ya. Dan ini juga sangat membahayakan ya, kalau kita melihat mata kita tuh terpapar oleh kabut asap tersebut atau disebut karhutlah, itu bisa terasa seperti kemasukan pasir ya, partikel-partikel kecil yang menempel di permukaan mata pendengar ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara melindungi mata dari kabut asap tersebut pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RS Surabaya, dan nanti kita juga akan hadirkan renungan agama Islam pendengar ya, sebelum kumandang azan maghrib ya di 17.31 ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0464-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pak. Enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
2: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum kita dengarkan untuk renungan agama Islam di sore hari ini, pendengar ya, untuk pantauan cuaca dari BMKG sore hari ini, itu terlihat seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya juga Surabaya, aman pendengar, tidak terdampak hujan di tanggal 20 Agustus. Dan sore hari ini diperkirakan cerah ya, ada berpeluang terjadi hujan ringan, tapi untuk di wilayah Surabaya dan sekitarnya tidak terdampak ya. Kita dengarkan renungan agama Islam pendengar di sore hari ini, yaitu terkait ilmu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia terdiri atas jasad, ruh, dan akal. Dan ketiga hal tersebut masing-masing ada asupan nutrisi yang harus kita berikan. Asupan nutrisi bagi jasad adalah makan dan minum yang halal dan thayyib, makanan dan minuman yang menguatkan jasad fisik bukan merusaknya. Kemudian asupan nutrisi bagi akal adalah dengan ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian asupan nutrisi bagi ruh adalah ibadah. Asupan nutrisi bagi ruh adalah dengan amal solih. Dan selain itu, salah satu nutrisi bagi ruh adalah istirahatnya jiwa dan hati melalui hal-hal yang ringan, senda gurau dan hiburan yang halal. Syariat Islam mengajarkan keseimbangan dan memperhatikan semua sisi pada diri manusia. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istirahatkanlah hati dan carilah nutrisi hikmah untuknya, karena hati bisa jenuh sebagaimana badan bisa lelah." Islam tidak mengajarkan untuk berwajah masam dan murung, namun hendaknya berwajah manis dan tersenyum. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu menganggap remeh sedikitpun kebaikan, walaupun kamu hanya berwajah manis atau tersenyum kepada saudaramu ketika bertemu." Dari hadis riwayat Muslim. Kemudian Syekh Al-Allamah Yusuf Al-Qarlawi mengatakan, "Tertawa termasuk ciri khas manusia. Adapun hewan tidak bisa tertawa. Dan tertawa adalah respon yang muncul dari pengetahuan terhadap ucapan yang didengar atau kejadian yang dilihat sehingga memunculkan tawa. Oleh karenanya ada ungkapan bahwa manusia adalah makhluk yang humoris. Namun demikian, semua ini dilakukan secara proporsional, tidak berlebih-lebihan, dan bercanda tidak boleh dibarengi dengan dusta atau cara-cara yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain, serta tidak pula mempermainkan agama. Mirisnya, banyak sekarang yang menjadikan agama sebagai bahan gurauan, candaan agar orang-orang tertawa. Tujuannya adalah untuk menghibur, namun malah mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus mewaspadai hal-hal yang seperti ini, dan jika memang ingin bersenda gurau, jika memang ingin hiburan, maka mencari hiburan harus yang halal, tidak dengan mempermainkan atau mengolok-olok agama, dan tidak berdusta serta menyakiti orang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk lebih selektif dalam memilih hiburan bagi diri kita dan bagi keluarga kita, sehingga tetap dalam koridor syariat dan tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan, mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat

0: terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
1: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
2: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi segera keluar rumah.
0: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
3: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
0: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
5: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah, dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
5: Tapi untuk anak-anak TK, ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya ini, kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
7: Oke.
5: Nah, mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
6: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
7: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
8: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
6: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
9: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja, gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
10: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
11: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
10: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
12: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
12: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
13: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
14: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, independennya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
13: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
15: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan
16: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci rinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
15: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
16: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para menteri luar negeri dan menteri pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
15: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
16: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
17: Terima kasih Mbak Karo.
16: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
4: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita hadirkan untuk di Surabaya malam ini pendengar ya, program selanjutnya yaitu adalah Mimbar Agama Hindu untuk hari ini. Pendengar ya, Mimbar Agama Hindu hari ini di tanggal 20 Agustus 2026 kita dengarkan bersama, yaitu terkait orang suci. Nanti kita akan dengarkan bersama untuk Mimbar Agama Hindu edisi hari ini.

swastiastu. Om avignamastu namasidam. Om anugraha manuhara deva datta anugraha arcanam sarva pujanam nama sarva nugrahaka deva dewi maha siddhiyadnya nganir malat maka laksmi srisca dirgayu dirgayusa nirvigna sukrita om kering anugraha arcanai nama swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Esa, Engkau Maha Mengetahui, Engkau Maha Bijak, dan Engkau Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin. Tiada kurang suatu apapun, sehingga hidup hamba selalu bermanfaat bagi keluarga hamba, bagi orang lain secara luas. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Orang Suci Agama Hindu. Umat Sedharma, saya berkali-kali bertanya kepada para siswa maupun mahasiswa, siapakah yang disebut orang-orang suci agama Hindu? Jadi, anak-anak dengan serta menjawab, yang dimaksud dengan orang-orang suci daripada agama Hindu adalah orang-orang yang telah disucikan lahir batin. Siapakah contoh yang termasuk orang-orang suci agama Hindu? Adalah orang-orang yang sudah disucikan secara ekajati dan orang yang sudah disucikan secara dwijati. Yang disucikan secara ekajati, disucikan sekali. Itu berarti contohnya adalah pemangku. Pinandita, ya, antara pemangku dan pinandita itu sama. Orang yang sama, tetapi dengan ucapan yang berbeda. Yang disebut dengan orang suci dwijati adalah Ida Pranda, Sri Empu, Pandito, Begawan, Ida Dukuh, ya, Bujangga, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan dwijati. Umat Sedharma yang berbahagia, orang-orang suci itu melalui sebuah proses pensucian, melalui sebuah proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kepemangkuan, pembelajaran yang disebut dengan calon dwijati, itu disebut dengan calon diksita dan lain sebagainya, melalui proses aguron-guron. Melalui proses aguron-guron itu tidak mudah, sangat sulit. Tetapi ini harus dilakoni dengan tulus ikhlas. Harus dilakoni dengan las carya wahya adhyatmika. Jadi sehingga produk atau hasil daripada baik itu orang suci ekajati maupun orang suci dwijati menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang suci, menjadi orang-orang yang suci plus sekaligus adalah terpelajar. Orang suci yang intelek, orang suci yang mengusung selalu tentang kebijaksanaan. Mengusung selalu tentang kesucian pikiran. Mengusung selalu tentang kesucian hati. Dan tersucikanlah semuanya itu, baik pikirannya, baik kata-katanya, baik itu perbuatannya, yang disebut dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Tiga perbuatan yang tersucikan, yaitu pikirannya,
pikirannya itu memproduksi kata-kata. Nah, kata-kata itu juga memproduksi perbuatan. Nah, manakala pikirannya suci, kata-katanya suci, perbuatannya otomatis suci. Kata-kata dan perbuatan yang suci itu, inilah dikatakan sebagai kata-kata yang bijak. Perbuatan yang bijaksana, yang mampu menjadikan keluarga dan lingkungannya itu juga rahayu. Jadi rahayu itu didasarkan atas produk kesucian. Rahayu itu, panjang umur itu dihasilkan oleh produk kebijaksanaan. Rahayu dan kesucian itu dihasilkan oleh kata-kata, perbuatan yang tulus, perbuatan yang baik, perilaku yang baik, perilaku yang mendamaikan, mensejahterakan, membahagiakan orang lain yang mendengarkan. Orang-orang yang suci, orang-orang yang terpelajar, mendapatkan kepuasan dengan memakan makanan yang bersih dan suci. Ibarat burung merak, ketika mendengar menggelagarnya, burung merak itu bagaikan guntur, tapi menakutkan. Itu bukan merupakan sebuah contoh, tetapi manakala orang bijak ketika berbicara, orang suci ketika berbicara, dia tentu akan mengakibatkan orang lain bahagia, mengakibatkan orang lain damai ketika mendengarkannya. Umat sedharma yang berbahagia, orang-orang yang berbudi pekerti luhur, dalam hidupnya itu pasti sejahtera. Ketika orang-orang yang berbudi pekerti luhur itu sudah sesuai dengan ilmu katon, itu kelihatan langkahnya. Langkahnya kelihatan sangat sopan, langkahnya tidak tergesa-gesa, langkahnya itu tidak seperti dikejar oleh sesuatu. Pasti langkah kakinya itu bersahaja. Orang-orang suci dan yang terpelajar itu kelihatan daripada raut mukanya sendiri. Kelihatan dari raut mukanya sendiri. Dan orang-orang yang suci dan terpelajar itu selalu waspada terhadap pikirannya dan terhadap hatinya, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang luhur budi pekertinya. Umat sedharma yang berbahagia, orang yang suci itu adalah orang yang mampu menggetarkan aura kesucian terhadap keluarga dan lingkungannya. Setiap kata-katanya terukur dalam arti sangat bijak. Perbuatan pikirannya terukur, buah pikirannya juga terukur dalam arti bijaksana, terukur dalam arti mampu menciptakan suasana damai. Namun kalau seandainya seseorang sebaliknya dikatakan, mereka dikatakan orang bijak, tapi mengobrak-abrik ketatanan, mengobrak-abrik tatanan kemapanan, itu bukan orang suci, bukan orang bijak. Itu sebaliknya, orang yang suka mengadu domba. Itu hanya label, label yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi mereka-mereka yang seperti itu ya tergolong provokator, bukan orang suci. Orang suci itu kelihatan sekali bagaimana dengan gaya bicaranya, bagaimana dengan suaranya yang lemah lembut, bagaimana akibat daripada dia berbicara diikuti orang lain menjadi tauladan orang lain. Kelihatan sekali, nampak sekali. Nah, bagaimana caranya menjaga kesucian orang suci itu? Maka orang yang menghadapi orang suci itu, senantiasa dia juga beretika. Jadi kendatipun orang suci itu dihina, dicaci dan sebagainya, orang suci itu senantiasa diam. Senantiasa diam dan tidak berbicara. Umat sedharma yang berbahagia,
Ketika orang berbicara mengakibatkan orang lain menjadi tidak nyaman, menjadi tidak damai, menjadi tidak bahagia, itu karena kata-katanya yang membuatkan orang lain itu menjadi sedih. Itu terjaga dengan baik, tidak sampai seperti itu. Orang suci itu senantiasa, karena saya mengatakan tadi berkali-kali bahwa kata-kata itu adalah merupakan produk daripada pikiran, maka pikirannya orang-orang suci itu senantiasa suci. Kata-kata daripada orang suci itu senantiasa kata-katanya adalah suci. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Chanakya Niti Sastra dikatakan bahwa kekuatan seorang raja terletak pada kekuatan bala tentaranya yang hebat. Kekuatan seorang brahmana terletak pada keluasan budi pekerti luhurnya dan kemurnian pikirannya yang suci. Dan juga termasuk keluasan rohaninya yang tulus dan bijak. Sedangkan kekuatan seorang wanita terletak pada kecantikannya, terletak pada usia mudanya, dan kata-katanya yang manis dan lembut. Jadi kalau kita melihat seorang wanita yang kata-katanya lemah lembut, apalagi cantik, itu kekuatannya di sana. Kalau kita melihat kekuatan daripada seorang pemimpin, seorang raja, kekuatannya terletak pada bala tentaranya. Ketika kita melihat seorang brahmana, seorang yang suci, kita melihat daripada keluasan budi pekertinya, keluasan pengetahuannya, keluasan kebijaksanaannya. Umat Sedharma yang berbahagia, kitab suci selalu mengatakan bahwa janganlah hidup terlalu lurus atau terlalu jujur. Nah ini apakah ini merupakan sebuah dilema? Boleh kita tidak jujur asalkan untuk kepentingan umum. Jadi ketika kita jujur, bapakmu lagi sekarat, masuk rumah sakit. Orang yang mendengar memang jujur itu. Tetapi ketika orang mendengar, langsung pingsan semaput juga. Jadi yang sakit itu jadinya dua orang. Itu merugikan orang lain. Dalam konteks-konteks tertentu, dalam hal-hal tertentu, itu boleh tidak jujur. Umpamanya tidak jujur terhadap pencuri, tidak jujur terhadap penjahat, itu boleh untuk kepentingan yang lebih luas dan yang lebih mulia. Umat Sedharma yang berbahagia, itu ketika kita melihat ke hutan, ya, kayu-kayu yang lurus itu habis ditebang, kayu-kayu yang bengkok dibiarkan. Itu berarti bahwa zaman sekarang ini, zaman akhir zaman atau zaman kali ini, orang-orang jujur itu sulit ditemui. Orang-orang suci itu sulit ditemui. Menurut zaman kali, ya, konteks pandangan daripada agama Hindu, di zaman kali, zaman akhir zaman sekarang ini, Kali Yuga, adalah kita menemukan orang-orang suci, orang-orang yang bijak, hanya satu di antara empat orang. Jadi tinggal 25%. Nah demikianlah umat Sedharma, wacana Dharma yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kesempatan ini. Barangkali kata-kata saya ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terimalah Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, itu tadi kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Hindu dengan judul Orang-orang Suci. Selain ini, Surabaya malam ini akan ditemani oleh rekan saya Juwadi Wanda. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jody Wanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita, edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawati RRI di seluruh Indonesia melalui drama radio berjudul Kabut Petaka, persembahan dari RRI Wamena. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman komunitas yang kali ini sudah hadir, sudah siap di studio Pro 1 RRI Surabaya, yakni dari komunitas Pintar Bicara Indonesia. Ada Malaika Dinda, ada Salsa Lia Putri, kemudian juga ada Clareta Cahaya. Mereka akan bercerita tentang pengalaman dan juga prestasi di bidang public speaking dan juga hobi yang tengah mereka jalani saat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuanda yang bertugas untuk Anda hari ini.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi, Kak. Kalau sudah, ku langsung masuk kamar, Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Weh, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar,
2: Mama jangan lupa, Malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita, toh, buat Balim.
1: Iyo. Tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur, Besok masih sekolah, toh.
2: Iyo, mama. Tapi mama cepat sudah cerita, mama. Balim supingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: tel. Bapak,
1: Eh.
0: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama

0: Besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Ma. Sudah, ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Ma. Kau memang metua paling andalan, eh. Tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya, sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, Kak.
0: Ini, Kak, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh. Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
4: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kok pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
5: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
4: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
5: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
5: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
4: Terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
5: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
4: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
3: Ma, sakit, Ma. Sakit.
0: Sabar, Nak. Sabar, ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar, ya, Nak, ya.
3: Aduh, sakit, Ma. Sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: Tetu adat Puruma masih jauh kah? Kitong sejalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan. Kitong lanjut saja, karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak. Bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma, kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak Puruma rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulela tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah . Sekarang kitong istirahat di bapak ada ke rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Gimana?
2: Iya,
3: sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini senang sekali saya Juadi Yuanda berkesempatan untuk bisa menemani Anda kembali dalam edisi Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kali ini sudah hadir 3 orang cewek-cewek cantik, masih muda tapi syarat prestasi ya. Saya mau sapa-sapa dulu ini nih. Halo, selamat malam semua.
1: Halo.
0: Udu, suaranya merdu sekali. Ada Malaika. Hai.
2: Halo, Kak.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Kemudian juga ada Salsabila. Salsalia.
2: Salsalia.
0: Oh, Salsalia, apa kabar?
2: Baik.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kemudian juga ada saya panggilnya Cipi ya, namanya Clareta Cahaya. Hai Cipi, apa kabar?
3: Halo, baik.
0: Lama gak ketemu ya?
3: Iya, benar.
0: Kamu sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Dan teman-teman ini adalah dari Pintar Bicara Indonesia bersama dengan Kak Semiju. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan beliaunya ya. Oke, bicara soal prestasi, bicara soal kegiatan-kegiatan, tentunya adik-adik ini banyak sekali kegiatan yang diikuti, betul begitu ya?
2: Betul.
0: Nah, ini Kak Adi dapat bocoran ini ya. Jadi bicara soal prestasi, teman-teman ini Kak Malaika, Kak Salsalia, Kak Cipi ini barusan menjadi pemenang lomba reportase remaja se-Jawa Timur 2026 yang didukung oleh DWP Inspektorat Jawa Timur ya.
2: Iya.
0: Wow, selamat loh, luar biasa. Juara pertamanya yaitu Kak Malaika.
2: Iya.
0: Gimana perasaannya?
2: Seneng banget.
0: Seneng banget. Ini pertama kali ikut lomba reportase atau kayak mana ini?
2: Baru pertama
0: baru
2: kali.
0: Baru pertama udah langsung juara ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Kemudian juga ada Kak Salsa Putri ini juara kedua.
2: Iya.
0: Wow. Kemudian Kak Cipi juara ketiga. Jadi ini semua direbut sama teman-teman PBI nih ceritanya ya. Juara umum nih ceritanya ini. Oke deh. Kita ngobrol satu persatu dulu nih. Dari Kak Malaika dulu. Kak Malaika, sekarang ini kelas berapa sih?
2: Sudah kelas 9.
0: Kelas 9, tunggu, kelas 9 itu berarti kelas 3 ya. Kelas 3, dari SMP mana?
2: SMP Negeri 3.
0: SMP Negeri 3, oh yang di dekat Praban itu bukan sih?
2: Iya,
0: betul ya? Ya, dekat Praban situ ya, jalan Praban situ, oke. Nah, sudah lama gabung sama PBI?
2: Sudah beberapa bulan.
0: Berapa bulan? Oke, terus sebelumnya memang Kak Malaika ini hobinya atau minat bakatnya di bidang public speaking ini sejak kapan gitu? Kok sudah tahu gitu?
2: Sebenarnya minat saya dalam public speaking itu mulai dari PBI.
0: Oh, baru ketahuan lah gitu ya,
2: iya,
0: terbongkar lah bahwa Kak Malaika punya bakat gitu. Sebelumnya apa nih hobinya atau bakatnya di bidang apa?
2: Sebenarnya kalau bakat sama minat saya itu menyanyi.
0: Oke, wah boleh coba dong ya suaranya kan. Oh, sukanya menyanyi. Terus prestasi-prestasi yang hubungan dengan menyanyi ada?
2: Kalau prestasi-prestasi sama nyanyi sebelumnya masih belum ada.
0: Belum ada, tapi cuma hobi-hobi aja, emang suka nyanyi. Terus ketika gabung ke PBI, akhirnya ketahuan lah nih, wah hobinya akhirnya public speaking juga gitu ya. Awalnya ketika ikut public speaking itu gimana? Gabung ke PBI gimana? Sebentar, ini PBI ini adalah Pintar Bicara Indonesia ya.
2: Yeah.
0: Oke, nah setelah gabung ke PBI ini, gimana perasaannya?
2: Sebenarnya pas pertama kali saya mengikuti PBI itu saya merasa kaget karena melihat teman-temannya kok banyak banget yang juga mau belajar tentang cara buat bicara dengan PD
0: gitu, dan keren-keren lagi ya teman-temannya ya. Nah, kemudian kalau yang prestasi juara satu ini prestasi yang keberapa?
2: Kalau prestasi keberapa?
0: Mungkin sebelumnya pernah ikut gitu atau di mana gitu, pernah jadi juara apa gitu?
2: Pernah itu mengikuti lomba jadi news anchor sama.
0: News anchor, wow keren. Nah sekarang udah kebongkar nih, udah tahu nih bahwa bakatnya public speaking. Terus kedepannya apa nih? Apakah pengen lanjut terus, pengen berkembang lagi jadi news anchor mungkin, atau pengen jadi jurnalis gitu? Kayak mana?
2: Kalau menurut saya kayaknya sih bakal lanjut dalam hal seperti ini. Maybe ke
0: apa? Mungkin mau mengembangkan diri kemana? Cita-citanya Kak Maleka apa sih sebetulnya? Jadi, ada hubungannya nggak sama public speaking?
2: Sebenarnya nggak terlalu.
0: Nggak terlalu? Apa? Apa kalau boleh tahu?
2: Jadi dokter anak.
0: Dokter anak. Kenapa? Kenapa harus dokter anak gitu ya? Kenapa? Kenapa? Ada alasan? Kenapa bukan dokter bedah, dokter syaraf misalnya yang keren-keren gitu? Dokter anak juga keren sih. Dokter anak juga keren. Tapi kenapa kok dokter anak gitu?
2: Karena menurut saya kalau apa ya
0: menjadi dokter anak?
2: Iya, menjadi dokter
0: bisa
2: anak.
0: Bisa ketemu sama anak ya? Iya. Bisa ngobati anak, atau kamu memang suka anak kecil?
2: Emang suka
0: anak kecil, suka. Jadi mungkin dari situ ya. Jadi akhirnya kepengen jadi dokter anak. Oke, semoga. Tapi dokter anak juga butuh public speaking loh.
2: Iya
0: kan? Karena kan biar anaknya gak takut, gak lari sama dokternya sendiri. Oke deh, terus kita ke Kak Salsalia. Panggilannya Kak Salsa?
1: Salsa.
0: Oh, Kak Salsa. Kalau Kak Salsa boleh diceritain kelas berapa sekarang?
1: Sekarang sama kayak Malaika, kelas 3 juga. Kelas 3 SMP.
0: SMP yang sama?
1: Enggak, beda.
0: SMP mana?
1: Saya di SMP Negeri 46 Surabaya.
0: SMP Negeri 46 Surabaya itu di mana ya? Kok saya enggak tahu?
1: Itu di Majen Sungkono dekatnya TVRI.
0: Oh, daerah Majen Sungkono. Iya, yeah. iya. Itu setiap memang rumahnya daerah sana. Atau mungkin memang agak jauh dari SMP-nya atau gimana?
1: Deket sih Kak, paling cuma 5 menit aja dari
0: sekolah. Oh, wah. SMP Negeri 46 ya?
1: Iya.
0: SMP Negeri 46 Surabaya. Oke, nah apa sih motivasi Kak Salsa untuk gabung sama PBI?
1: Sebenarnya tuh pas pertama join itu karena disuruh sama Bunda. Dan perasaan awal waktu ikut PBI itu khawatir banget karena takut semua anaknya tuh udah pada jago terus saya baru join gitu.
0: Oke.
1: Ya jadi kayak pertama kali
0: insecure
1: masuk.
0: Insecure gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya insecure, takut kalah jauh dari anak-anaknya gitu. Tapi pas ternyata pas udah masuk dan jalanin setiap hari makin enjoy sih.
0: Makin enjoy.
1: Iya.
0: Apa sih? Apa namanya Kak Salsalia ketakutan terbesar untuk Kak Salsa ini gabung ke apa ikut ngobrol atau ikut kelas public speaking seperti ini apa ketakutannya apa sebetulnya
1: nervous sih Kak
0: nervous ya
1: iya,
0: karena
1: betul.
0: Belum pernah sama sekali
1: iya soalnya dulu waktu SD juga kalau ditanya sedikit bahkan kayak kamu udah makan belum itu kayak jawabnya kenapa
0: masa kayak gitu
1: iya Kak
0: oh
1: iya kalau misalkan sama orang baru kayak gitu, sama guru juga kayak gitu. Tapi sekarang udah lumayan.
0: Udah lancar.
1: Iya, udah lancar.
0: Oke, jadi ada ini. Kalau hobinya apa sebetulnya Kak Salsa?
1: Hobi sebenarnya dengerin musik sih Kak.
0: Hobinya cuma dengerin aja.
1: Iya, sama dari kecil sampai sekarang. Itu sukanya ngomong depan kaca.
0: Oh, berarti emang udah ada bakat. Tapi belum pernah ini ya, belum pernah terlatih. Memang ini pertama kali ikut kursus public speaking?
1: Sebelumnya pernah, tapi itu secara private. Gitu. Iya. Jadi gak ketemu sama banyak anak gitu.
0: Oh iya. Oke, jadi karena belajar sendiri, punya minat juga, cita-citanya pengen jadi seorang
1: News anchor.
0: Insya Allah bisa ya.
1: Amin.
0: Bisa. Ketemu nanti sama
1: Malaika.
0: Kak Malaika ya. Yeah. Oke. Siap. Terus kemudian kegiatan sekolah itu kan pasti menyita ya. Ini prestasi yang keberapa?
1: 2 sih Kak.
0: Yang pertama?
1: Iya. Yang pertama itu news anchor.
0: Pernah jadi juara news anchor.
1: Iya.
0: Tahun 2020?
1: 26.
0: Iya, oh, jadi tahun yang sama juga. Iya. Wah, keren nih. Oke, terima kasih Kak Salsalia.
1: Iya,
0: halo Kak Cipi.
4: Halo.
0: Sehat ya Kak Cipi ya?
4: Alhamdulillah, tapi agak pilek ya, Kak.
0: Agak pilek ya?
4: Iya, betul.
0: Tapi kalau bilang agak pilek suaranya tambah semakin enak sekali.
4: Ngebas ya.
0: Ngebas, ngebasnya keluar kerasa ya?
4: Kerasa.
0: Masa kita mau doain gak cepat sembuh, tapi kalau pilek tambah enak loh suaranya. Oke Kak Jimmy, iya. Kalau Kak Jimmy sendiri kelas berapa sekarang? Sama juga?
4: Sama juga, kelas 3 SMP.
0: Kelas 9 berarti, iya, ya. Betul. SMP?
4: 29 Surabaya.
0: SMP 29 itu daerah?
4: Gubeng.
0: Gubeng.
4: Belakangnya, oh, PDAM. Iya.
0: Oke, okay. Berarti rumahnya dekat-dekat sini juga ya?
4: Dekat-dekat, lumayan.
0: Lumayan. Hmm. Nah kalau Kak Jimmy sendiri kan, saya juga pernah tahu nih beberapa kali kita ketemu ya. Iya. Itu pertama kali gabung public speaking, kelas public speaking PBI, itu siapa sih yang ngasih tahu?
4: Yang ngasih tahu itu lewat Bunda tentunya. Hmm. Waktu itu dikasih tahu itu lewat Instagram. Ini loh, kamu tuh bisa belajar public speaking dengan kata-kata yang benar lewat sini. Nah, dari situ udah mulai kayak, aduh takut banget ya. Soalnya benar kata Salsa, kalau ketemu orang aku itu kayak takut banget Kak. Bener-bener kayak alergi sama orang, lihatnya aja udah takut.
0: Lebih parah. Bener, ya, bukan insecure lagi tapi alergi.
4: Betul,
0: loh ya.
4: Iya betul, lihat orang kayak udah mau kabur rasanya.
0: Udah mau kabur,
4: iya.
0: Waduh ngeri dong ya kan. Terus tapi sebelum sebenarnya Kak Cibi sendiri itu hobinya apa sih?
4: Hobinya ada banyak sih Kak.
0: Oh ada banyak.
4: Iya betul.
0: Apa tuh?
4: Dance juga, terus juga sering tari tradisional. Juga suka kayak baca-baca gitu, tapi baca yang novel gitu. Terus juga sering dengerin lagu juga.
0: Nah, setelah ketemu sama public speaking, terus gimana? Apakah hobinya itu masih tetap berjalan atau udah mulai ditinggalin?
4: Sebenarnya 50-50 sih, jadi 50-50 gini
0: ya.
4: Kalau hobi tentunya pas lagi waktu luang aja, lagi free time. Tapi kalau public speaking, alhamdulillahnya setelah gabung di PBI ini, jadi lumayan banyak ada kegiatan baru. Kayak contohnya kayak gini ini, terus juga kayak ikut lomba, sering juga diberi kesempatan MC gitu. Jadi,
0: oh ya?
4: Iya betul.
0: Wow.
4: Jadi kayak lebih semangat lagi nih. Ternyata hobi yang dance juga, hobi tradisional nari itu juga bisa juga dari public speaking membantu juga Kak. Kita kalau ngedance kan tentunya kita bicarain tentang konsep kita itu apa. Kita tuh jadi bebas berekspresi, kita ngedance tapi juga kita menjelaskan konsep dari dance skill itu apa gitu.
0: Oh, jadi masih relate lah ya, masih ada hubungannya, keren.
4: Betul.
0: Iya. Terus bicara soal prestasi kan tadi Kak Adi kan juga sempat sebutin bahwa Kak Cipi ini kan jadi juara ketiga. Nah sebetulnya selain prestasi juara ketiga, apakah juga pernah sebelum-sebelumnya itu menjuarai atau mendapatkan prestasi di bidang public speaking?
4: Alhamdulillahnya pernah. Kemarin sempat mendapatkan juara 2 lomba podcast di PMR.
0: Oh wah, keren.
4: Iya betul. Terus juga 2025 sempat mendapatkan juara 1 lomba podcast di Smamda Edukom, yaitu SMA Negeri SMA Muhammadiyah.
0: Muhammadiyah 2. Muhammadiyah 2. Itu juara berapa itu?
4: Juara 1.
0: Juara 1.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Iya.
0: Berarti udah banyak ya pengalamannya ya. Artinya di bidang public speaking memang udah cukup sering. Sekarang berarti masih nervous juga enggak kalau diajak ngobrol?
4: Pastinya, Kak. Kadang itu kayak nervous tapi alhamdulillah bisa nahan gitu.
0: Oh nahan, gitu kayak nahan lapar gitu. Sama ya
4: mirip. Sama mirip mungkin. Tapi kalau nahan lapar agak susah Kak.
0: Agak susah ya.
4: Iya betul, malah agak susah.
0: Agak
4: nahan
0: susah.
4: Lapar.
0: Daripada nahan takut. Oke deh. Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Untuk pendengar yang mau bergabung boleh langsung aja bisa menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga 0813314x992. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ngobras bersama dengan teman-teman luar biasa dari Pintar Bicara Indonesia. Ada Kak Malaika, ada Kak Salsa, ada Kak Cipi yang masih setia bersama kami malam hari ini. Dan seperti juga nanti kalau Anda mau bergabung, boleh ya langsung aja bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga 0813314x992. Nah, Kak Adi pengen tahu nih, kira-kira dari ketiga orang, ya, orang-orang sukses ini, cie, juara 1, 2, 3 dari PBI ini, kemarin kan ikut lomba reportase. Boleh dong yang juara satu kasih contoh kan reportasenya kayak mana? Boleh dong. Kemarin lomba reportase kan juara satunya lomba apa? Reportase.
1: Yeah.
0: Oke, masih diinget dong kemarin kayak gimana? Ayo, pengen tahu nih. Bisa? Bisa, atau mungkin ada yang mau kasih ini Kak Salsa mau Kak Cipi boleh?
1: Duluan aja loh, gak apa-apa.
0: Ayo, gak apa-apa. Ayo, Kak Salsa ya. Ya, ayo. Satu aja. Contoh. Ayo, Kak Malaika. Yang diinget aja, yang diinget. Mungkin, masih ingat.
1: Udah lupa.
0: Oke, kalau Kak Cipi, masih ingat gak?
1: Apa, Kak?
0: Lomba reportase kemarin, materinya apa nih?
1: Oh,
0: soal gini. Apa?
1: Sebenarnya iseng banget, Kak. Ya ampun, itu
0: iseng
1: kan
0: iseng juara.
1: Iya,
0: apalagi betul. Niat gitu loh. Apalagi niat ya kan iseng
1: gini,
0: juara.
1: Iya, karena itu temanya Agustusan. Kebetulan di rumahku tuh lombanya udah pada selesai. Nah, kebingungan tuh, wah. Apa nih yang mau direportasein? Udah selesai semua.
0: Udah selesai. Akhirnya?
1: Akhirnya di jalan, bunda aku itu ada rapat untuk wali kelas di 29. Nah, itu kan ngelewatin jalan Husada Utama. Nah, di situ kan ada perbaikan, Kak. Yang gorong-gorong
0: itu. Betul.
1: Nah, di situ kepikiran aja, wah, kenapa kok enggak direportasein aja ya?
0: Oke, gitu. coba ya. 1 ya. 2 3.
1: Oke. Jadi kayak gini, Kak. Kemarin itu kayak, wah, bener juga ya, daripada kita reportasein Agustusan yang pastinya temen-temen juga banyak yang Agustusan juga kan. Akhirnya aku sama bunda itu memutuskan bahwa bunda nanti pulangnya habis rapat kita langsung reportase ke situ. Pas kita jalan tuh ya, Kak, kan itu lampu merah tuh ya pastinya macet banget. Kita parkir di pinggir jalan Husada Utama.
0: Untuk?
1: Bener-bener sepeda motor merah terparkir di situ, terus kayak orang-orang pada ngeliatin kita semua.
0: Coba pengen denger kayak mana?
1: Kayak gimana?
0: Reportasenya. Coba.
1: Halo pemirsa, perkenalkan saya Clara Ceplangi. Saya sudah berada di sebelah Husada Utama. Di sini banyak sekali gorong-gorong atau pemasangan box culvert yang menyebabkan macet. Pokoknya gitu-gitu
0: ya, keren. Oke, nah, Kakak, kalau biasanya lomba itu kan masih ada yang nervous dan segala macam sih ya kan. Nah, gimana sih caranya Kak Malaika untuk ngatasi nervous itu sendiri, Kak?
2: Kalau cara saya
0: ngatasi nervous.
2: Ngatasi nervousnya biasanya kalau tentang reportase atau yang butuh di video itu biasanya memahami apa yang mau dibicarakan.
0: Jadi pasti mempelajari materi. Tapi kalau masih nervous gimana?
2: Kalau masih nervous pastinya latihan di depan
0: cermin. Oh, jadi memang ada treatment khusus lah ya biar nggak nervous gitu. Itu versi Kak Malaika, keren. Terus kalau Kak Salsa gimana kalau mengatasi gugup ya?
3: Jujur saya tuh orangnya masih tipe yang susah untuk menghilangkan rasa nervous. Jadi terkadang kalau mau tampil BBI itu mau ada tampil itu masih nervous banget, Kak. Dan sampai sekarang saya tuh masih belum bisa nemuin gimana sih caranya ngilangin nervous ini. Tapi akhir-akhir ini tuh waktu tampil di panggung, pas mau maju itu tuh nervous banget, tapi pas udah ada di panggungnya kayak ya lost aja gitu.
0: Oke, tahan dulu sebentar, ada penelpon nih penasaran dengan kalian. Halo, selamat malam.
4: Malam, Bang Jo.
0: Malam, ini Bang Kobar dari Mojokerto. Silakan, Bang.
4: Memang penasaran, Bang Jo. Karena dia kan masih usianya masih berkembang-kembangnya.
0: Iya, usia sekitar
4: berapa? Dengarkan. Seperti orang sudah bagaimana gitu loh, Bang Jo.
0: Seperti orang sudah bagaimana gitu. Udah profesional gitu ya, maksudnya.
4: Seperti itu. yang apalagi disuruh mengganti Mangco, waduh sudah nggak pakai tag dia langsung pak.
0: Ya. Mungkin ya. Ya ini mau ditanyakan ada mau ditanyakan nggak kira-kira?
4: Nah pertanyaannya namanya aja dulu aku biar nanti paham barangkali aku bisa mengenal.
0: Mm-mm. Namanya ada Kak Malaika, ada Kak Salsa, ada Kak Cipi, yes.
4: Kak Cipi, Kak Malaika, selamat sore.
0: Malam.
4: Dari Abang Ranto ini.
0: Terus pertanyaannya?
4: Pertanyaannya simpel aja Bang. Anda sebelum bicara ya, adakah sudah Anda setting dulu sebelum bicara? Yang kedua, apakah spontanitas? Dan Anda ini anak-anaknya orang kaya, jujur aja nggak apa-apa, aku banyak dengar anaknya orang sederhana. Terima kasih.
0: Ya, anak orang kaya atau arak orang Indonesia? Karena kita nggak bisa mengukur kekayaan kita ya kan, nggak boleh. Tapi yang penting tadi pertanyaannya itu adalah apakah ketika tadi kan latihan nih Kak Malaika latihan Kak Cipi pasti latihan pasti, dong pasti. Untuk Kak Salsa juga pasti latihan ya tadi. Nah apakah itu ditulis atau memang spontan kayak ngomong aja di depan cermin atau kayak mana?
1: Jujur sih.
0: Oke okay, Kak Cipi.
1: Spontan ya tapi kalau.
0: Uhui. Spontan. Jamannya Kak Semi.
1: Gitu ya. Saya jujur gak tahu itu spontan uhui itu apa.
0: Coba tanyakan pada sesepuh kita nanti.
1: Jadi itu jokes gitu. Jokes.
0: Yeah. Oh alah. Jokes.
1: Gitu. Gak tahu.
0: Iya. Nanti yang tahu hanya yang kita yang tahu. Okay.
1: Jadi spontanitas. Cuman kalau emang ini keadaan yang lagi butuh itu spontanitas. Tapi kalau emang ada yang memang penting itu
0: ditulis.
1: Pakai teks ditulis.
0: Jadi gitu. Yang penting-penting kayak misalnya nama jalan, apa, di mana biar enggak lupa gitu ya yang ditulis. Oke, kalau sama kalau Kak Malaika juga begitu, ditulis atau spontan juga?
2: Kalau saya juga hampir sama. Karena kan kalau semisal materinya penting, pastinya harus dicatat dulu.
0: Okay.
2: Takutnya memberi salah informasi.
0: Ya, sama Kak Salsa juga begitu?
2: Iya.
0: Sama ya, hampir semuanya sama. Jadi kalau ada hal yang penting, misalnya nama orang, biar nggak salah sebut, juga ditulis gitu ya. Oke, okay. Sekarang mau Kak Adi mau kasih kesempatan untuk Kak Sam. Kak Sam untuk bisa masuk ke dalam, teman-teman bisa memberikan tempat, atau Kak Niko boleh ambil kursinya, Kak Niko? Boleh yang ambil warna biru, ini dia nih, yang tahu spontan uhui ya beliau ini sebetulnya. Silakan Kak Sam, mikrofonnya bisa di-share ke Kak Sam. Oke, selamat malam Kak Sam Ijo.
5: Selamat malam.
0: Sehat ya Kak Sam?
5: Puji Tuhan, Alhamdulillah.
0: Ini tadi ada pertanyaan lo menarik loh ya.
5: Oh iya.
0: Apakah kalian kali ini anaknya orang mampu atau tidak? Nah sebetulnya ini bisa menjawab. Apakah public speaking itu memang dominasinya orang-orang mampu atau tidak? Di PBI seperti apa Kak Sam?
5: Kalau doanya awal, semoga Alhamdulillah puji Tuhan mereka kaya raya.
0: Amin.
5: Dan masuk surga nantinya.
0: Amin. Ya, kan? Sukses ya.
5: Kalau di komunitasnya sendiri memang relatif gitu. Tapi saya bilang kalau kaya itu kan relatif ya Kak.
0: Relatif betul.
5: Jadi ya saya pikir itu tergantung perspektif orang saja gitu.
0: Oke, Kak Sam ini ada penelpon lagi kita boleh terima
5: boleh,
0: ya.
5: Boleh.
0: Halo, selamat malam Ngobras.
6: Selamat malam Ngobras.
0: Selamat malam. Dengan Ibu Mimi dari Rungkut ya.
6: Iya, betul.
0: Ya, monggo Bu Mimi pertanyaannya ini ada Kak Sam, ini adalah founder dari Pintar Bicara Indonesia. Silakan mau ditanyakan atau sama teman-teman juga boleh.
6: Buat semuanya yang ikut ini, mau nanya gini, PBI ini kalau mau gabung mulai umur berapa ya?
0: Umur berapa kalau mulai gabung? Ya boleh. Terus yang kedua apa?
6: Untuk pertemuannya seminggu berapa kali?
0: Semakin sering bertemu semakin kenal. Gitu ya.
6: Kalau sekolah masa setiap hari.
0: Loh, nah, masa gak tau melbu, ya kan? Ya harus
6: ini untuk
0: semuanya. Ya. Oke, gitu Bu Mimi.
6: Jawab. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Nah ini lebih kepada PBI. Mungkin sedikit sekapur sirih Kak Semi, boleh disampaikan PBI itu apa sih?
5: Ya, kita bicara komunitasnya ya.
0: Betul.
5: Namanya PBI Talent Community. Jadi ini sebuah komunitas bakat yang lahir sebenarnya dari keprihatinan. Dari setelah pandemi, khususnya anak-anak Surabaya itu kan tidak ada media berekspresi. Seperti kita tahu, semua tempat, public area itu ditutupkan. Nah, di dalam kebimbangan dan kebingungan itu, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak stres. Nah, pada suatu ketika, ada perubahan dari pemerintah di mana mal itu kan sudah boleh dibuka. Tetapi saat itu kalau gak salah ada usia anak berapa tahun itu baru boleh masuk atau ditemanin oleh mamanya. Nah, disitulah saya mulai membikin PBI Talent Community. Bedanya dengan sekolahnya adalah PBI Talent Community ini adalah wadah komunitas untuk talenta anak-anak dari menyanyi, menari, storytelling, speech, terus main musik, di bidang keseniannya. Nah, disitulah lahir dan ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Karena saya juga memberi kesempatan tidak hanya kepada student yang aktif, tetapi juga alma mater dan juga outsider. Jadi murid-murid yang dari luar gitu. Tetapi tetap saya kurasi yang dimana performance atau penampilan mereka bagus dan baik di atas panggung. Jadi bukan yang asal mamanya seneng terus anaknya nyanyi tiba-tiba nangis di foto di video. Nah, itu enggak.
0: Karena jadi memang benar-benar ada niat ya.
5: Betul, kan? Tapi biasanya saya kurasinya itu detail gitu. Pernah ikut les enggak, sanggar enggak, atau dia mulai dikenalkan di dunia seni itu mulai sejak kapan. Nah, itu biasanya ada tes-tes tertentu. Nah, di situ saya mulai ngajak dan bertumbuh dan berkumpullah beberapa talent-talent pilihan yang memang itu sebenarnya dari hasil kurasi selama tahun 2021.
0: Jadi gitu. PBI sendiri sudah tahun 2021 ya, sejak pasca pandemi atau pas pandemi akhir ya?
5: Talentnya, yang untuk PBI ya? Talent Community-nya, kalau sekolahnya kan 2018.
0: Lebih lama lagi ya, Kak. Nah, tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Mimi di Rungkut, apakah kemudian kalau misalnya belajar di PBI itu sama seperti sekolah atau adakah hari-hari khusus, berapa hari seminggu gitu?
5: Kalau untuk kelas reguler itu setiap hari Sabtu.

0: Itulah yang harus kita berikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia, khususnya Surabaya, supaya apa? Supaya mereka tidak lagi mempunyai pemikiran insecure, unsteady. Karena sejak pandemi itu kan sebenarnya banyak sekali kasus anak-anak yang stres ya.
1: Iya, betul.
0: Karena mereka tidak ada media untuk berekspresi.
1: Tidak ada wadah ya.
0: Tidak ada wadah dan seperti kita tahu, ada nilai lain yang tidak bisa didapatkan dari nilai sekolah.
1: Betul.
0: Yaitu nilai di luar itu, kemandirian, kemampuan, terus
1: soft
0: atau
1: skill lah ya.
0: Soft skill ekstrakurikuler.
1: Betul.
0: Itu sebenarnya
1: kebersamaan
0: ya.
1: Sosialisasi.
0: Betul.
1: Gitu ya, yang bisa didapat ya. Di PBI ya.
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Melihat PBI ini kan sudah mulai banyak juga prestasi-prestasi dari adik-adiknya.
0: Ya.
1: Tadi juara 1 2 3 gitu ya. Kira-kira harapan ke depan Kak Semi sendiri apa untuk PBI? Pintar Bicara Indonesia.
0: Kalau saya lihat sih before and after ya. Jadi apa start now mereka student. Let's begin, mereka harus menjadi star, bintang. Kalau saya dari dulu tidak ada yang tidak mungkin, kuncinya adalah disiplin, fokus, konsisten dan komitmen. Sebenarnya itu gitu. Dan kalau ditanyain mudah enggak? Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yeah. Karena anak-anak yang berprestasi itu, Kak Adi, itu semuanya dari basic. Mereka itu nothing to something, from zero to hero.
1: Jadi
0: bukan tiba-tiba ikut kelas Pintar Bicara Indonesia itu mereka sudah pintar. Enggak.
1: Enggak
0: ada.
1: Itu adalah bagian dari proses.
0: Yang
1: menentukan juga mereka sendiri.
0: Iya, betul sekali. Gitu.
1: Baik.
0: Nah, apalagi kalau itu di support system oleh orang tua. Yang notabene orang tuanya sendiri harus mengetahui, memahami minat bakat putra-putrinya. Karena seperti kita tahu, gak usah ngomongin putra-putrinya. Orang tuanya aja juga banyak yang insecure.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Jadi yang harus diedukasi adalah orang tuanya dulu harus paham dan mengerti bahwa nilai kesuksesan itu tidak hanya dari nilai sekolah,
1: tetapi akademik ya.
0: Nilai akademik tidak hanya itu aja, tetapi di luar itu seperti kita tahu ada jalur prestasi, ada kemandirian, terus juga ada yang lain-lain. Nah, itu yang harus diseimbangkan gitu.
1: Baik, luar biasa. Kak Semi, terima kasih sekali.
0: Sama-sama.
1: Harapannya tadi sekolahnya mulai dari umur 7 tahun bisa gabung di PBI ya. Sampai dewasa ya, Kak?
0: Sampai murid private saya itu usia 43 tahun, beliau seorang manajer personalia.
1: Wow, terus belajarnya di mana? Atau mungkin ada sosial media yang mungkin bisa di kunjungi oleh pendengar kita. Pengen tahu nih, tadi ada yang penasaran gimana nih caranya, misalnya untuk gabung tuh gimana caranya, Kak Sam?
0: Oh, baik. Tapi Kak Adi tahu kan?
1: Tahu dong.
0: Oh, baik. Ya. Apalagi deket ya, tinggal jalan kan. Ya. Instagram.
1: 5 langkah.
0: Instagramnya di @pintarbicaraindonesia. Terus kalau komunitas talentnya di @pbitalentcommunity. Tepatnya untuk sekolahnya atau studio kelasnya di World Trade Center New Building, lantai 3, nomor 3010 Surabaya.
1: Siap, sukses buat PBI dan teman-teman semuanya, sukses ya.
0: Terima kasih Kak Adinjo.
1: Terima kasih semuanya, sehat selalu. Dan mendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan teman-teman, anak-anak berbakat ya, siswa-siswa sukses dari Pintar Bicara Indonesia. Kak Semi, terima kasih, sukses
0: sama-sama
1: selalu untuk kita semuanya. Selamat malam.
0: Selamat

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-116-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: dengar.
1: Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2025. 26 ya, dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu kenangan, lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program spesial kita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-1-4-992. Sebutkan passwordnya ya, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Baik pendengar, satu lagu dari Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Sudah kita nikmati bersama. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada yang bergabung malam hari ini, ada siapakah gerangan, kita coba terima telepon dan juga atensi Anda. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Ibu Wati Ramli. Sehat-sehat. Ibu juga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo silakan. Boleh.
1: Mother,
0: how are you today? Mother, how are you today? Itu ya. Boleh. Siap. Lagunya mau dikirimkan buat siapa ini?
1: Untuk Oma yang di bumi, sehat selalu. Bu Ira, Mbak Awi, Mbak Bandi.
0: Oke, 5 orang ya. Satu lagi.
1: Pak Doa.
0: Ya, kita aja dulu.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Ruang Rindu. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Mas Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi Damiati.
2: Saya lagunya kalau green grass at home.
0: Ya, green grass at home. Siap, Bu Titi.
2: Penyanyinya sesukanya Mas
0: Ju. Loh, sesukanya Mas Ju, janganlah ya. Penyanyi yang asli aja ya.
2: Apa lo penyanyi Tom Ju?
0: Oh, nanti saya cari tahu nanti ya. Siapakah penyanyi aslinya? Sabar. Oke, salamnya dulu buat siapa? Green Grace.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Tom Dupia Saat, juga Bu Wati Ramli, Bu Titi, Pak Kobar, Bu Kostia, Dewi Mamayu, juga Pak Idris, Pak Tua, Pak
0: Satu
2: Bandi.
0: Lagi, oke cukup.
2: Pak Budi.
0: Siap, oke betul Bu, lagunya dari Tom Jones lagunya, betul.
2: Ya. Terima kasih Mas Ju,
0: sama-sama.
2: Salam untuk keluarga di rumah.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati, Green Gas of Home ya, dari Tom Jones sudah kita siapkan lagunya, nanti kita akan coba putarkan ya. Bersabar dulu. Kita terima atensi Anda kembali di line telepon on air kita. Ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam. Waalaikumsalam Bu Siti Pasuruan. Sehat ya?
3: Alhamdulillah, tambah bunder.
0: Oke, ser. Ya, saya cuma nambah itu ser. Ser. Yes.
3: Lek dikukus punul.
0: Oh, alah. Terus mati ngono dikara tonggone. Wes, gak sitongin cipi, wes. Oke, monggo silakan Ibu.
3: Angel
0: lagunya siapa itu?
3: Westlife.
0: Ya, oke. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya 5 aja ya, Bu.
0: Betul dong.
3: Sik, mau nyalami tonggoku bengok-bengok lek gak disalami.
0: Salam ono.
3: Pak Idris. Mama Yu. Siti Tirumnya kurang satu. Ya wes, kurang meli wes. Ya wes, kesemuanya aja Mas Jo. Tak rawis
0: capek. Ya, bener lo ya.
3: Yuk, terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Siti Pasuruan. Kita hold dulu sebentar. Kita nikmati satu persatu lagu pilihan Anda. Mother, how are you today?

0: Westlife adalah salah satu boy band dari Irlandia yang beranggotakan Shannon Fallon, Brian McFadden, Kian Egan, dan Nicky Birney, juga Mark Finn Healy. Westlife terbentuk tanggal 3 Juli 1998 dan membubarkan diri tahun 2012 ya, 23 Juni, dan kembali lagi, mereka comeback lagi. Setelah sekitar 6 tahun mereka bubar, kemudian comeback lagi di tahun 2018. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya, Jody Yuanda, kita kembali lagi untuk mengundang atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Halo, Bapak Mariono dari Tulungagung. Selamat malam Pak, I go my own way dari Theo Vanes. Coba nanti saya cari dulu, ini lagunya adakah? Lagunya tahun lawas, betul, ternyata ada. Theo Vanes ya, I go my own gitu. Siap, I go my own way. Kemudian juga selamat malam, oh ini salamnya dulu nih, salamnya buat Ibu Siti, Bu Wira, Pak Heri, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Sukarji, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 bersama Kak Jody Yuanda, terima kasih. Apa kabar juga buat Barika Herlin, lagunya Never Had a Dream Come True dari Klub S7. Oke, okay. I Never Had a Dream Come True, ini suka banget ya Barika Herlin lagu ini ya. Oke, okay. Nanti coba saya siapkan untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya saja, begitu. Baiklah, kalau begitu kita ke line telepon on air yang malam hari ini sudah bergabung dari siapakah gerangan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jodian.
0: Waalaikumsalam Bu Wira, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bolehkah aku melaporkan tetangga kanan kiri muka depan RT 1920 RW 07 sebuah alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Amin. Ya. Amin. Bahasa apa tadi itu? Kalau saya merasa asing ya mendengarnya.
1: Kalau ngomongnya itu kan
0: reportase kan, gitu ya.
1: Yang cepat gitu loh, kayak itu loncat.
0: Oke.
1: Oke. Request lagu Oye Como Va dari Santana.
0: Boleh. Oke. Okay.
1: Salamnya. Selamat malam untuk Mas Mandi, Mas Andi, untuk Pak Mariono. Selamat malam juga untuk Bu Wati. Malam ketemu si Mas Duluan Bu Dewi. Cuma terus buat Ibu Siati. And Bari Kehelin. Semuanya. Untuk Bang Jodi Wanda. Salam sehat, sukses selalu. Siap.
0: Sama-sama Ibu Wira.
1: Selamat raya raya.
0: Amin.
1: Semoga pulang nanti. Sampai tiba dengan selamat. Sampai masuk ke dalam kamar.
0: Oh siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Wira dari Perum Orsi Sidoarjo ya. Kita nikmati lagu-lagu terlebih dahulu, Green Green Grass of Home untuk Ibu Titi Damiati.

Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin menjadi seorang bintang, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Sebuah ajang pencarian bakat terbaik di negeri ini, legendaris persembahan dari RRI, yang kini tampil lebih modern, seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian Anda juga memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik Anda, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk umum, ya, dan peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Khusus untuk Anda, peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan segera diri Anda mendengar melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia adalah Anda. Untuk informasi pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi untuk Anda di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Anda bisa menghubungi Saudari Ayu Arta 089 630 089 3 kali 0. Kemudian untuk Anda di wilayah Tuban dan sekitarnya, Anda bisa menghubungi Witra di nomor 0896 160 45745. Untuk Anda yang berdomisili di wilayah Kediri dan sekitarnya, ya, Anda bisa menghubungi Saudara Fauzi Ahmad di 0857 283 43752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: S Club 7 disuka oleh Mbak Rika Herlin. Tadi sudah kita nikmati bersama barusan. Ada Mbak atau Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagunya MLTR, Nothing to Lose. Soalnya buat semuanya saja yang lagi mendengarkan, Pro 1 RRI Surabaya, buat Bang Jonya terima kasih. Ya, nanti ya, saya coba siapkan dulu lagunya. Tadi juga sudah ada satu request lagu Oye Komova dari Santana yang juga sedang waiting list. Dari Ibu Wevra, dari Sidoarjo. Terima kasih. Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya, terputus. Ini tidak connect ya. Coba ke line telepon on air. Halo, selamat malam. Oke, terputus juga. Di malam hari ini kita masih tunggu atensinya. Oke, halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Abawi. Kok lama sekali suaranya?
1: Malam juga.
0: Kok lemas? Masih sakit ya?
1: Masih.
0: Ya. Obatnya gak diminum, malah ditelok itu. Iya, Abah. Ya? Obatnya gak diminum, ditelok itu. Ayo, Bante. Diminum loh, Abah.
1: Enggak dimakan,
0: Mas. Oh, lah iya, obatnya kok didelok itu, kok pas dilaminating, ya enggak sembuh-sembuh.
1: Kapan habisnya, kapan sembuhnya.
0: Lah itu makanya.
1: Ini masih menjaga bersuara keras, Mas.
0: Oh iya gitu ya, cepat sembuh ya. Yuk.
1: Air spray,
0: Mas. Air spray tadi sudah diputerin lagu pertama tadi.
1: Gitu ya. Ya,
0: Aja,
1: apa? Songgo juga.
0: Lagunya siapa itu, Ba?
1: Chicago.
0: Chicago. Chicago yang mana?
1: Song for you.
0: Song for you. Oke, coba saya carikan dulu lagunya. Chicago. Chicago song for you kok enggak ada? Adanya itu Hard to Say I'm Sorry. If you leave me now, you are the inspiration. Yang mana?
1: Lagunya masih nggak ada, Song For You.
0: Song For You kok nggak ada ya? Lagunya Chicago ini belum ada di playlist saya ini. Yang ada itu tadi, Hard to Say I'm Sorry. If you leave me now, you are the inspiration. Kemudian, Color of... Apa?
1: Don't tell me
0: sorry. Apa, Bang? Gak dengar saya, Mbak, kurang jelas suaranya.
1: Don't tell me stories.
0: Oh, don't tell me stories. Itu, ya, oke.
1: Salam untuk Bu Wati Ramli. Bu Tana. Bu Isti. Omayanti. Tulang Kobar. Mas Ali dan Mas Bandi. Buat Mas Cuk.
0: Iya, Bah. Iya, sama-sama. Nothing. Cepat sembuh, Bah. Iya, jangan sakit-sakit terus. Waduh, Abah ini kalau suaranya kurang menggelegar tuh kayaknya kurang pas gitu loh ya. Semoga cepat sembuh buat Abawi, sehat selalu sekeluarga. Kalau misalnya sudah 3 hari enggak sembuh-sembuh kayaknya harusnya ke dokter ya, Bah ya. Itu saran sih. Oke, terima kasih. Halo. Coba kita siapkan dulu. Ini siapa ini? Selamat malam. Iya, gak dengar suaranya. Gak dengar suaranya. Gak dengar Pak Toto ini kayaknya. Coba ke line telepon on air biasa Pak Toto ya. Coba di line telepon on air dulu Pak Toto ya. Untuk seluler atau WhatsApp saya close dulu ya. Saya close dulu karena suaranya nggak terdengar di sini, nggak connect ya. Coba kita ke line telepon dulu on air. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Ibu Dewi dari selamat Pasuruan. Malam, ya, sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ibu Dewi sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, Bu, silakan.
2: Ingin dengerin lagu Alin.
0: Siap, Alin. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Siti Ketengerane, Bu Eki Karok, Bu Siti Damiati, terus Bu Wira.
0: Satu lagi, Bu.
2: Bang Kobar.
0: Satu lagi, Bu. Satu lagi ya.
2: Satu lagi, Pak Mulyono.
0: Ya, baik. Terima
2: dan
0: kasih.
2: Semuanya.
0: Oke.
2: Terima
0: kasih. Ya, Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nikmati lagunya. Dari Santana, Oye, Komova. Bu Wira, selamat menikmati.

romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Saskia and Zuri dengan Don't Tell Me Story sudah kita nikmati bersama pendengar hingga saat ini pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu yang akan saya mainkan untuk Anda. Ada Love Is All Around, Love Is All Around dari Wet Wet Wet, juga kemudian juga ada Christopher with Aline gitu ya. Ditunggu lagunya, bersabar saja, nanti kita akan mainkan satu per satu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bang Kobar.
1: Yoi. I can stop loving you, Bang Jo.
0: I can stop loving you. Ya,
1: salamnya buat Abah Awi, Pak Toto, Bang Freddy, Pak Bambang, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Wati, Ramli, Bu Istikara, Bu Titi, dan Inang Opung Yantikuin. Bang Jo, Ade Juanda, kalau boleh nanti di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
0: Baik.
1: Matur nuwun.
0: Thank you so much. Terima kasih buat Bang Kobar yang sudah bergabung malam hari ini. Saya mau bacakan dulu ini. Ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Ibu Kustia. Halo Ibu Kustia, selamat malam Ibu. Request lagunya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request Glory of Love dari Peter Citra ya. Coba saya siapkan dulu lagunya dari Peter Citra. Bentar. Oke, ada. Insya Allah ada nanti. Saya akan coba dapatkan ya. Lagunya buat Ibu Stikara, Bu Siti, Bu Mas Ali, Bang Kobar, Bu Titi Damiati. Kemudian untuk Mas Junya, sehat, semangat, terima kasih. Yeah. Sama-sama Bu Kustia, sehat selalu. Halo Ibu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Selamat malam Mas Jody Yuanda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Smile For Me atau Baby Blue. Selanjutnya buat Ibu Wati, Bu Ani Esther, Bu Hartini, Mas Ali, Pak Freddy, dan Bu Utri di Merauke. Makasih Mas Jo, semoga sehat sukses selalu di Pro 1 RRI Surabaya. Bilang gak bisa lagunya ikutan aja. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Nana, nanti coba ya, karena WhatsApp ini masih error. Saya mau hadirkan dulu satu lagu kali ini dari Wet Wet Wet yang disuka oleh Ibu Sri Suhartini tadi kalau tidak salah ya. Wet Wet Wet saya mainkan untuk Anda. Yang pasti sabar, semuanya pasti diputar, tunggu giliran.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Satu lagu dari Christopher Widow Alin sudah kita nikmati bersama ya. Tadi mohon maaf ada sedikit perbaikan atau kendala teknis sehingga Anda yang belum bisa bergabung melalui line telepon WhatsApp tadi sempat terganggu, tapi bisa dicoba kembali untuk Anda yang ingin bergabung kembali di malam hari ini. Kita masih tunggu atensi-atensi Anda yang mau bergabung 0315345474 atau WhatsApp di 081331 4x992. Halo, malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris.
1: Bangun tidur.
0: Wah, kok selalu bangun tidur, selalu update-nya bangun tidur ya. Iya, saya ngeliatnya sih melek ini bangun tidurnya malam-malam. Iya. Oke, semoga aja nggak tahu lagunya loh ya. Nanti moro-moro mau takut lagu di mana ini. Acara sudah mau bubar.
1: Apa? Bonnie M.
0: Bonnie M boleh. Judulnya?
1: Bahama Mama.
0: Bonnie M, Bahama
1: Mama.
0: Mama. Oke, salamnya buat siapa, Pak?
1: Halo, Bu Dewi. Tak lupa juga Om Ayanti, Bang Kobar, Mas Bandi, Pak Tua, Bung Freddy, Bu Nana, Bu Sikaro. Semuanya saja.
0: Baik.
1: Ini. Terima kasih, Mas Jaya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah bersama kami, Peter Cetera, The Glory of Love, sudah kita nikmati bersama ya. Kemudian juga selamat malam, ini saya lanjutkan, ada Ibu Nana. Kita coba dengarkan suara dari Ibu Nana yang sudah bergabung malam hari ini. Ruang Rindu. Oke, halo. Oh baik. Ya, belum ada suaranya nih Bu Nana ini. Oke, Ruang Rindu belum ada suaranya ya. Baik, terima kasih Bu Nana, belum bisa saya putar suaranya. Ibu Nani, halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya EBBA, The Winner Takes It All. Selanjutnya untuk semua pendengar setiap Pro 1, buat Mas Jo, sehat-sehat selalu. Dan smart ya, kalau bilang hati-hati dari ibunya Bu Nani Manyar. Kemudian juga selamat malam untuk siapakah ini, tidak ada namanya, selamat malam, request lagunya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ya, mau request lagunya The Bee Gees, Holiday. Selanjutnya untuk yang mendengarkan kawanku semuanya dan yang mendengarkan di Surabaya, terima kasih Bang Jo. Ya, mungkin lebih baik dikasih nama dulu ya, dari siapa gitu ya, salamnya buat siapa. Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya Love Me. Apa ini? Love Me That What I Am by Lobo. Nanti coba kita cari dulu ya. Untuk salamnya untuk semua pendengar, waktu terima kasih waktunya dari Bu Meiske Sadiah di Trenggalek. Gitu. Oke, okay. I Lay My Love on You. Oh, diganti lagunya. Kalau lagunya Westlife, tadi Westlife sudah keluar Ibu Meiske ya. Kita pilih salah satu ya. Terima kasih atas informasinya, atas atensi-atensinya. Baik pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saya punya Baby Blue dari Josh Baker, kemudian ABBA dengan The Winner Takes It All. Namun saya mau mainkan dulu satu lagu dari Bahama, dari Bonnie M dengan Bahama Mama, disuka oleh Bapak Idris dari Pasuruan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam, hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Terima kasih buat Ibu Sri Suhartini atensinya ya. Tadi sudah diputar lagunya ya Bu ya, Wet Wet Wet is Love is All Around, buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Siti Rumu A, Bu Nur Fadilah ya. Terima kasih sudah beratensi. Yang baru saja kita dengarkan ini adalah Love The Winner Takes It All gitu ya. The Winner Takes It All ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada yang mau bergabung kembali ini? Saya sampaikan bahwa saat sekarang pukul 22 lewat 49 menit, artinya mendekati waktu kita untuk berpisah. Saya tidak punya waktu banyak untuk bisa menemani Anda. Jadi kita selesaikan secara adat istiadat ya. Ya baik. Bu Nur Fadilah, kalau misalnya lagunya belum bisa terputar, saya mohon maaf ya Bu ya, karena malam hari ini yang request banyak sekali. Yang belum beratensi juga, yang mau beratensi juga masih banyak. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bu Nur Fadilah, requestnya The Cranberry Zombie. Untuk Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Sri Suhartini, Pak Idris, Pak Mulyono, dan semuanya, salam sehat selalu buat Mas Jonya yang bertugas. Terima kasih. Kemudian, oke, udah ya, kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah Oma Yanti sehat ya.
1: Sudah. Oh, saya tidak batuk, tidak pilek, badannya kayak kesedot gitu. Terapi refleksi sama yang paling seger tuh Bang Jo, apa tau enggak? Berenang.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah ini... terima kasih berkat doa-doanya. Boleh request masih?
0: Masih.
1: Sampai pukul 23 lebih juga gak boleh.
0: Jangan dong, gak boleh. Ini kan sampai jam 11 malam aja. Jadi requestnya belum bisa ini sepertinya.
1: Oh gitu ya, pokoknya disimpan aja deh, enggak apa-apa, enggak bisa juga enggak apa-apa.
0: Ya, salam aja.
1: Saya kepinginnya Forever Love, judul dari Gary Barlow.
0: Sepertinya belum bisa kayaknya.
1: Ya, enggak di play, enggak apa-apa, pokoknya partisipasi saya.
0: Siap.
1: Buat, terima kasih buat Kang Haji Ali Wasik, Mbak Sri Kismawati. Buat terima kasih Bu Wati, Bu Titi, terima kasih Aba Awi, terima kasih Tete Dewi, terima kasih Ito Molana, terima kasih buat Bunda Nana dan Bro Idris, terima kasih. Yang terakhir boleh Bang Jo
0: boleh,
1: ya?
0: Boleh, silakan.
1: Bunda Sandra Lolita, kemarin terima kasih ya, Masya Allah, saya sudah didoakan, terima kasih atensinya, doa-doa terbaik juga kembali ke Bunda Sandra sekeluarga. Barokah sehat Bunda, barokah bahagia. Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama Oma, sehat selalu.
1: Sampai di rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen, dan kita lanjutkan saja. Ini ada Bee Gees Holiday.

0: juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita. Mohon maaf Ibu Nur Fadila, Om Ayanti, lagu-lagunya belum bisa terputar karena keterbatasan waktu. Ya, lagu terakhir Lobo, Love Me For What I Am. Saya Jody Wanda pamit, selamat malam, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-116-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Republik Indonesia Tuban Program 1 FM 87,9 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 21 Agustus 2026 dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Selamat mengawali pagi hari Anda bersama program 1 RRI Tuban. Pagi hari ini menemani Anda dalam siaran Tuban pagi ini hingga Tuban siang ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Niswatul Hasanah, tenang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Kita akan awali pagi hari ini ya, Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi, di mana spesial hari Jumat kita akan ikuti Mutiara Pagi berjalingan Kolwinus 10 Jawa Timur. Pagi hari ini ada tema yang cukup menarik pendengar, yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Amsiono, QA, SHSAG, MSY. Kita akan ikuti dari program 1 RRI Malang, yang mana akan dipandu nanti dengan rekan Arga Saputra. Sama nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian berlanjut, kita akan ikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: Pagi. Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Kali ini Mutiara Pagi hadir dari Malang berjaringan Skorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Oleh karena itu untuk Anda pendengar dari RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Hari ini Anda dapat mengikuti Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama RRI Malang. Hari ini pendengar kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi. Tausiah Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami beliau di studio Pro 1 RRI Malang, Ustadz Dr. Haji Muhammad Amsiono SHSAGMSY. Nanti apabila ada pertanyaan, ada komentar, ada respon pendengar terkait dengan apa yang menjadi topik kita dalam Mutiara Pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya, Anda dapat kirimkan WhatsApp melalui pesan singkat atau menghubungi langsung ya lewat WhatsApp di WA call dengan nomor 081555600915. Sekali lagi pendengar di 081555600915. Pendengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Karena Allah taala menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dan penjabar dari Al-Qur'an yang mulia yang merupakan sumber utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, tanpa memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita seorang muslim tidak mungkin dapat menjalankan agama Islam dengan benar. Oleh karena itu, Tausiah Mutiara Pagi hari ini pendengar akan mengambil topik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami siap memberikan tausiahnya untuk Anda, Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Assalamualaikum Ustadz Amsiono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
1: Arga ya. Kabar baik hari ini, sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini kita berjumpa di Tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur Ustadz. Jadi pendengar RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Monggo Ustadz untuk mukadimah Tausiah Mutiara Pagi hari ini seputar mencintai Rasul dengan mengikuti sunnahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Terima kasih Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidil karim sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang indah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya sampaikan untuk daerah di luar Malang, Malang sekarang dingin-dingin empuk ini. Tidak tahu berapa Celsius ini cuacanya. Ya, mudah-mudahan di daerah lain juga seperti ini ya. Ya oke. Baik, semuanya kita akan mengangkat tema seputar haflah ya, perayaan kelahirannya. Perayaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tokoh utama dan utama yang itu diakui oleh seorang yang bukan Islam ya, Michael Hart di dalam bukunya 100 tokoh itu ternyata Rasulullah diletakkan pada yang utama dan pertama, itu luar biasa. Itu bukan, kalau umat Islam sih wajar ya, tapi ini orang non muslim coba meletakkan beliau di tempat yang terhormat ya, di urutan yang pertama. Ini pertanda bahwa Rasulullah secara faktual maupun emosional dan imajinernya, hayalan-hayalan mereka, diakui kepemimpinan beliau luar biasa memang. Sehingga dari jazirah Arab yang sekecil itu ya, sampai menyebar kemana-mana, bahkan sekarang mendunia, kalau nggak salah sensus dunia sekarang umat Islam itu antara 3-4 miliar dibanding umat yang terdahulu kan itu ya. Dan bahkan di mana-mana, di negara-negara mana saja, di Inggris, di Amerika, ya apalagi gubernur ya Amerika itu sekarang kan seorang Muslim ya, sehingga banyak umat Muslim sekarang, apa, umat yang non Muslim masuk Islam menjadi mu'allaf, termasuk di Indonesia. Meskipun ada juga di Indonesia yang keluar ya, ya wallahu a'lam. Semua, tapi kita akui atau diakui atau tidak, di Jerman bahkan di hotel-hotel kalau sudah waktunya adzan, apa, adzan sholat itu kan di hotel-hotel itu berkumandang sholat apa adzan itu ya. Ya, dan lain sebagainya. Di Inggris juga gubernurnya, wali kotanya sudah, dan bahkan di negara-negara komunis seperti di Uni Soviet ya, masjid terbesar itu yang dibangun, diresmikan oleh Vladimir Putin dan lain sebagainya. Ini sebagai pertanda bahwa Islam itu memang diakui. Ini siapa yang mencipta atau merintis awalnya mentalnya? Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kenapa, mengapa kita tidak cinta kepada beliau dengan kenyataan seperti sebagai umat Islam? Ya tentunya harus, sebuah keharusan, apalagi kita sebagai umat Muslim. Ini di dunia mas, di akhirat Rasulullah memberi jaminan. Saya bacakan hadisnya, dan di sini sahih ini, riwayat Bukhari ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah. Coba ini, semua umatku ini akan masuk surga. Umatnya siapa? Ya Nabi Muhammad tentunya, bukan umatnya yang lain. Semuanya loh mas. Coba ini lah, cuman jalannya yang ada yang terseok-seok, ada yang merangkak, ada yang macam-macam, tapi ada yang nyelonong langsung itu ya. Nah siapa itu ya? Sahabat ini ketika disampaikan begitu kaget itu. Kullu ummati yadkhulul jannata illa Aba, katanya. Loh, tercengang lagi malah. Anu, siapa sahabat? Sahabat yang diberi gambar-gambar apa, beri berita itu kan senang semua, termasuk saya jenengan juga. Ya. Semua umatku nanti akan masuk surga. Dan cuman sahabat dilanjutkan, illa Aba, kecuali yang enggan. Loh, saya berpikirnya begini, apa ada orang mau dimasukkan ke surga itu enggan?
3: Enggan.
2: Enggan. Nah, kemudian sahabat bertanya, qalu, katanya sahabat ini, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu? Nah, kalau bahasa celotehan kasar ya mas ya, lah goblok lah ya, nanti diberi senang, bahagia, selamat, gak mau lah itu ya. Lah itulah, ya bahasa kasarannya lah wong goblok gitu lah. Nah, Rasulullah nyatakan gitu, man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Yang tidak mau, maka Rasulullah menjawab, qala man ato'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepada aku, kata Rasul. Ini ya, makanya sekarang kan mengikuti, mencintai Rasul dan mengikuti
3: sunahnya.
2: Barang siapa yang mengikuti, taat kepadaku, dakhalal jannah, ini yang akan masuk surga. Nah, orang yang enggan siapa ya Rasulullah? Wa man asoni fakot aba, orang yang melakukan dosa. Nah, asoni ini maksiat. Artinya, cuman maksiat itu kan, kita kan kalau bicara maksiat kan kecenderungannya orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak diikat dengan satu ikatan nikah ya kan. Maksiat ini kalau di kamus itu dosa. Dosa besar, dosa kecil, itu yang tersembunyi, yang terakhir itu maksiat namanya. Nah, itu maksiat. Nah, orang yang maksiat, yang punya dosa pada Allah, yang tidak pernah ya apa jerah-jerahnya, tidak pernah bosan-bosan, itulah yang disebut dengan disampaikan Rasul disebut orang yang asoni, yang maksiat, yang melakukan dosa itu yang tidak akan masuk surga. Ya meskipun perjalanannya tadi tersiok-siok seperti itu biasalah. Wong baju yang kita pakai sekarang ini kan mesti melalui proses ya, kotor kita masukkan ke kan itu ya, tempat cucian, kemudian dicuci runtel-runtel. Kalau pakai mesin cuci kan diundel-undel. Dan lain sebagainya, dijemur, disetrika. Ya seperti itulah nanti perjalanannya. Tapi janji Rasul, semua umatku pasti masuk surga ya,
1: insyaallah.
2: Nah oleh karena itu, maka tentunya sebagaimana dalam Quran Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh laqad kana, ada yang laqad kana lakum, pada diri kalian laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, di dalam diri Rasul itu sebuah teladan, sebuah contoh bagi siapa? Ya bagi kita. Bagi kita yang apa? Makanya ya, dan mereka kita yang yakin dengan hari akhir. Kalau Mas Arga apa yakin dengan hari akhir?
1: Insyaallah.
2: Sebab Ustaz, saya maaf, saya kan sering keliling. Pokoknya ke pelosok-pelosok. Ada sebagian ya, sebagian, enggak sebagian besar tapi sebagian, bahwa yang disebut dengan surga itu ketika kita bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan-makan nyaman dan bahagia betul ini. Itu surga yang dijanjikan itu karena masih dalam ilusi, dalam bayangan tentunya. Sampai orang ini seperti ini tidak bisa dilayani, tidak bisa kita latih dengan disium. Orang ada ngotot tetap tidak bisa ya, tidak bisa masuk karena dalam sehari-hari nggak saya lihat, ya kan saya pantau orang ini, ternyata memang tidak sholat. Ya artinya dia hanya ngaku Islam KTP-nya aja. Ya, ini seperti itu banyak mas di masyarakat itu mas. Ya tidak mayoritas tapi banyak ya, meskipun sedikit tapi jumlahnya banyak ya. Nah bahkan ada yang tidak mengakui ada siksa kubur, ada azab kubur. Dan ini bahkan orang ngerti agama maksudnya gitu. Nah oleh karena itu kembali kepada ayat tadi, karena siapa yang harus mencontoh, yang mereka yang yakin dengan hari akhir dan juga dan dia selalu ingat kepada Allah dengan pengingatan itu banyak ya. Jadi apa ini? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, berdia yakin besok akan bertemu Allah di yaumil akhir ya. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu ingat kepada Allah, selalu lah ini ya. Kalau dalam always
1: tidak pernah never.
2: Tuh ada Allah di manapun, kapanpun juga. Ya karena orang yang bahagia ittaqullaha itu mah, kunta orang yang besok bahagia itu di dunia akhirat adalah mereka yang selalu takwa kepada Allah dimanapun berada, tidak di tempat yang ramai, tidak tempat yang sepi, tapi di semua tempat dan kapan saja, itu ya. Oke. Sudah berapa menit saya tidak bawa jamnya. Oke, saya kira itu aja. Sebagai pembuka ya.
1: Itu dia tadi pendengar mukadimah atau pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Kita masih berbincang dalam Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Anda pendengar di Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, serta Tuban, apabila ada yang ditanyakan, ada tambahan komentar, ada respon terkait dengan apa yang kita perbincangkan, bisa langsung berbincang dengan Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Pendengar, saya undang Anda ya di 081-555-600-915. Sekali lagi bisa telepon melalui WhatsApp di 081-555-600-915 atau boleh berkirim pesan singkat ataupun voice note di nomor yang sama. Sekali lagi 081-555-600-915. Saya baca beberapa komentar pendengar lewat WA, Ustadz Amsiono. Izin saya baca satu-satu dan mohon tanggapan atas apa yang disampaikan pendengar J, Ustaz. Ada Bu Sri Suhartini dari Surabaya ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Amsiono dan Mas Arga. Saya mau bertanya, apakah ibadah sunnah untuk menutupi ibadah yang wajib? Karena untuk menyempurnakan kekurangan saat amalan wajib kita mungkin kurang sempurna. Dan apakah akibatnya jika seseorang itu meremehkan yang sunnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz.
2: Itu ada hadisnya. kelanjutan tadi. Ittaqullaha haitsuma kunta wa bi'il hasanati wa bi'il sayyiatil hasanata. Itu wa bi'is sayyiatal hasanata tamuha. Jadi pekerjaan jelek ya, perbuatan jelek, salah itu ditutup dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Nah, ini Rasulullah, ini hadisnya sahih ini ya. Tadi urutan tadi. Jadi ittaqullaha haitsuma kunta bi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian lakukan kebaikan ketika kalian melakukan kejelekan. Karena kebaikan ini akan menghapus kejelekan itu tadi. Nah, itu Bu Sri ya. Jadi boleh silakan. Tapi ojo kapok-kapok lombok Bu Sri. Ini juga bahaya ya. Ah, kan bisa Pak, nantilah. Seperti orang makan pedes ya. Semakin pedes, padahal ya pedes ya, tapi ya tetap
1: Dilakukan
2: ya. Sehingga nanti dosa-dosa ini, iya kalau keburu kita bertaubat ya. Nah, ketika melakukan dosa kemudian mati lah gitu lah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi mati su'ul khotimah, bukan husnul khotimah itu nanti ya. Jadi jangan mengentengkan dosa apapun bentuknya, yang kecil, yang besar, tersembunyi, yang terang-terangan ya, itu jangan sampai ya.
1: Baik, mengatakan nggih Bu Sri dari Surabaya ini pendengar kita. Saya terima satu pendengar yang sudah menghubungi di 081555-6915. Ini Ustaz, ada pendengar kita Mas Rendra Priyatna dari Jember. Assalamualaikum Mas Rendra.

0: ditanya ibadahnya itu apa, sunnahnya itu bagaimana. Yang penting, kalau menurut saya itu kan udah sah dari negara, udah ada buku nikahnya. Lah, tapi orang sekarang itu kok ditanya, kamu ibadah apa enggak? Dan itu kamu sunnah apa enggak, gini, gini, gini, gini, gitu. Lah, menurut saya, kalau itu kan yang penting kan saling mengerti dan mencintai. Lah, kalau apa yang harus kita lakukan? Dan menurut Ustaz Asyono ini, bagaimana? Apa yang harus kita jalani kayak gitu?
1: Kita siap. Baik. Yang saya tanyakan. J, siap. Matur nuwun, Mas Rendra Priyatna. Salam sehat. Assalamualaikum. Di belakang Mas Rendra Priyatna, monggo di 081555600915. Jawaban atas Mas Rendra ditahan dulu sebentar. Ya Ustaz, ada satu penelpon kembali. Ada Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi nih di Karawasan, Bandung. Assalamualaikum, Pak Irwan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Argani ya.
1: Inge, bersama dengan Ustadz Amsiono ini di studio Perusahaan Betul. RRI Malang. Monggo silahkan Pak Irwan.
2: Udah asing lagi guru saya yang setiap hari Kamis di Malang.
1: Inge, silahkan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Ya. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, ketemu lagi di acara Mutiara Perjaringan ya ke Korwil Jawa Timur. Begini Pak, mungkin ada kaitannya. Saya tertarik juga Pak, begini kata-kata Pak Didi Mulyadi begini kan, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh atau orang yang soleh bukan berarti umrohnya tiap bulan atau hajinya tiap tahun, karena haji itu adalah diwajibkan sekali seumur hidup, umroh adalah itu hukumnya sunat. Tapi bagaimana katanya biar yang pemimpin yang pejabat yang soleh bisa menyelesaikan yang 8 asnaf? Itu kan, gitu kata-kata beliau kan. Nah, terus membelanjakan APBD itu bukan untuk kenara dinas, bukan untuk seminar-seminar, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, bagaimana membelakan APBD itu untuk misalkan yang 8 asnaf? Bagaimana membangun masjid yang langgar yang banyak, zaman bukan untuk membangun masjid yang mewah yang megah, tapi dijadikan tempat wisata, akhirnya meninggalkan utang. Itulah yang dikatakan pemimpin yang soleh itu. Bagaimana membangun rumah miskin, bagaimana misalkan anak yatim piatu supaya bisa terselamatkan. Nah, bagaimana buat Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kembali nggih, Ustaz Amsione kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak monggo.
4: Waalaikumsalam. Iya.
1: Inggih.
4: Saya mau tanya Pak.
1: Iya.
4: Pak Ustaz juga assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Gilang di Kertosono.
1: Oh, nggih. Iya, monggo Pak Gilang.
4: Iya. Yang mau saya tanyakan gini Pak, tadi Bapak Ustadz bilang ke arah surga nanti ada yang ngesot, ada yang jalan, ada yang cepat gitu ya. Ini saya jadi ingat pada seorang Ustadz juga pernah bilang bahwa tentang jembatan Shiratal Mustaqim gitu ya. Itu katanya itu hanya kata kiasan. Nah, apakah Shiratal Mustaqim itu nanti ada atau tidak dan akan kita lewati atau tidak? Gitu aja Pak Ustadz, mau dikasih penjelasan. Assalamualaikum dilanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gilang dari Kertosono. Tiga penelpon terlebih dahulu nggih, pendengar. Okay. Sementara kita tahan dulu sebentar. Tadi pertanyaannya dari Mas Rendra yang pertama dari Jember. Monggo Ustaz seputar mencari pasangan ini, apakah kita harus menelisik hingga ibadahnya, apakah betul-betul menjalankan sunnah Rasul atau seperti apa ini monggo.
3: Sebenarnya ada petunjuk dari Rasul itu. Ya, petunjuknya begini, ya. Tunkihul mar'atu, ya. Li arba'atin. Nah, carilah wanita yang kamu ingin nikahi dalam empat hal. Nah, itu kan berarti petunjuk, perintah dari Rasulullah. Yang pertama itu lima liha. Lima liha ini apa ya? Hartanya. Boleh kita. Target kita, tapi harus sekufu kata Imam Syafi'i itu. Kalau tidak sekufu, bisa jadi tidak bahagia juga. Suaminya miskin, istrinya kaya, nanti suaminya jadi budak. Jadi suruh juga sebaliknya, kalau suaminya kaya, istrinya miskin, jadi pembantu nanti. Harus sekufu. Makanya sekufu ini juga penting dalam Islam itu. Imam Syafi'i menggariskan begitu. Carilah yang sekufu. Kalau wajah ya yang seperti saya biasa-biasa, cari yang biasa-biasa juga. Enggak boleh wajah si laki-laki welek, bojone gak tenang lagi-lagi jay. Iso mati berdiri. Karena istrinya selalu dilar. Sebaliknya juga kalau istrinya ya jelek dari yang biasa. Artinya yang sepadan lah.
1: Jangan sepupu cari, sepadan
3: ya Ustaz. Sepupu sepadan. Itu gak boleh yang berlebihan. Itu yang lima liha. Kemudian wali hisabiha. Oh tadi li jamaliha ya. Li jamaliha, lima liha ini tadi masalah harta ya. Kemudian juga masalah harta tadi. Wali hasabiha itu masalah keturunan ya, nasab. Jadi nasabnya juga sekarang kan milih-milih, tapi sekarang sudah mulai agak dihindari nih masalah nasab ini. Kalau dulu zaman kerajaan anaknya sopo, anaknya pengemis, wah kata. Meskipun sekarang nih, tapi sekarang kan anak-anak kan milih-milih sendiri ya. Kalau dulu kan dijodohkan. Kemudian wali jamaliha itu tadi kalau wajah itu ya wajahnya yang sama. Kemudian yang terakhir ini mas yang harus dicontoh, wali diniha fatfar bidadidin taribat siadak. Jadi cari karena agamanya. Udah harus ditanyakan. Kamu sholat dihandaul, itu kan tersinggung nanti ya. Cari informasi dari ya apa tetangga-tetangga seputarnya, dari cari sahabat-sahabatnya. Ya apa sih Mbak si A itu? Ya apa ahlaknya seperti itu? Lo kalau ahlakmu apa enggak? Ya saya kalau ditanya, ya pasti lah.
1: Oke, baik. Itu pedomannya aja untuk Mas Rendra tadi. Nah, kemudian tadi Pak Irwan soal pemimpin yang baik ini. Ini teladan Rasul pasti beliau sudah menjalankan yang mengimplementasikan ya. Bagaimana kita menirunya ini, Ustaz?
3: Tadi kan dicontohkan haji berulang berbalik-balik. Ya, kita bolehlah haji, boleh ya. Cuman kewajibannya satu kali, Mas. Kedua itu sunat sudah. Hukumnya lah ya. Kalau kita punya istita'ah walillahi 'alan nasijul baiti man istata'a. Itu jadi boleh kita melaksanakan haji karena ada kemampuan. Lah setelah itu sunnah. Apa yang harus kita lakukan daripada kita cari surga yang jauh-jauh istilahnya ya. Ini bahasa-bahasa kiasannya. Di seputar kita ada 8 asnaf yang harus kita penuhi dulu itu. 8 asnaf itu siapa? Fakir, miskin, gorim ini orang yang banyak utang. Mualaf orang baru masuk Islam tapi kere lah ya. Mualaf yang kere, kalau yang sukiu saya tidak perlu bantuan. Amil ya, pengelola zakat itu. Kemudian rikob ini budak. Sekarang nggak ada ya. Ibnu Sabil dan Sabilillah. Ibnu Sabil ini bisa dijadikan cari seperti apa ya, tempat-tempat ibadah. Musabil ini orang yang dalam perjalanan itu mas, perduin bersabilillah, dan juga bisa juga orang musabil dan sambilnya bersama ini. Ada ulama mengatakan bisa ke masjid itu bisa bentuk zakat itu, tapi ini masih pro kontra ya, masih ini masih karena tidak ke situ, karena ini yang di sasar itu adalah personal ya. Personal. Tapi ada yang mengatakan enggak apa-apa kalau kamu situ. Kita wallahu a'lam lah, itu ikhtilaf ya.
1: Baik.
3: Dan mendapat ya. Nah, tentang Shiratul Mustaqim ya, Shiratul Mustaqim.
1: Tadi pertanyaan Pak Gilang dari Kertosono.
3: Itu ada di ini, ada di hadis ya. Ya kita sama-sama enggak tahu lah ya cara menafsirin. Ini juga besok enggak ada hisab, enggak ada mizan ya, enggak ada timbangan amal, enggak ada perhitungan amal. Nah, kalau sekarang kalau nggak ada begitu, lalu manusia seperti apa lalu? Nah itulah. Nah itu kan, makanya mereka yang pahalanya banyak. Jadi kita sebenarnya ini kita berbicara dalam angan-angan ya. Tapi itu ada dasarnya ulama itu mengatakan ada Shiratul Mustaqim, Shiratul Mustaqim, sirat ya, sirat itu jalan lurus gitulah. Nah boleh menafsirkan Shiratul Mustaqim yang disebut itu adalah mereka yang selalu ada di jalan yang lurus, yang acep gitu ya, tidak menyimpang-nyimpang boleh. Karena ini tafsir, karena kita nggak tahu juga kan yang terjadi ya kan. Hadis-hadisnya ditafsir begitu, ini bebas gitu, bebas akhirnya itu. Nah, kemudian ada yang secara bentuk nyata berjalan di atas si sirat, sampai di film kan dulu itu ya, titian serabut di belah tujuh dulu itu.
1: Ada nih, Ustaz.
3: Ada dulu. Christine Hakim itu. Itu pemerannya. Zaman saya tapi. Tahun 70-80 itu. Ada itu. Titian rambut di belakang. Ya, Siratul Mustaqim itu. Jadi itu berdasarkan hadis. Boleh menafsirkan begitu, boleh. Tapi yang jelas harus ada keyakinan bahwa kita besok pasti akan terpisah antara surga dan neraka. Tadi itu katakan, mereka yang enggan, yang apa, dia masuk. Masuk neraka kan itu kan. Mereka yang taat pada Rasulullah, Rasulullah itu pasti masuk surga. Itu aja poinnya di situ.
1: Baik. Nah, pendengar dari Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri serta Tuban, kami masih bersama Ustadz Dr. Haji M. Amsyono, SHSAGMSY, masih dalam topik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunahnya. Kami persilakan untuk Anda yang masih ingin bertanya dalam Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nomornya di 081555600915 ya. Boleh berkirim WA atau langsung telepon lewat WhatsApp call. Sekali lagi di 081555600915. Satu WA kembali ini Ustaz, ada dari Pak Suwito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Mohon diterangkan tentang bagaimana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melebihi cinta kita terhadap istri sendiri, diri sendiri, suami atau anak cucu kita, bapak ibu kita dan manusia yang lain. Karena Nabi kan sudah wafat, maka kita wujudkan dalam bagaimana caranya. Kalau cinta kepada manusia yang lain kan kita bisa memperlihatkannya dalam kehidupan. Kalau kepada Rasul yang sudah meninggal, yang sudah wafat, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Matur nuwun. Wassalamualaikum. Silakan, Ustaz.
3: At-Taubah ayat 24 ya. Kul in kuntum tuhibbuna, kul in kana abaukum wa abnaukum wa abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun wa amwalun iftarahtumu hatijaratun tahsauna kasadahu masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad fi sabilillah dan seterusnya itu. Nah, ini Allah itu menggariskan, memberikan garis ya. Katakan Muhammad, jika bapakmu, ibumu otomatis, saudaramu, anak-anakmu, kemudian kerabat dekatmu, kerabat jauhmu, apa kemudian harta yang kamu usahakan, ya, perniagaan yang kamu cari keuntungannya, rumah-rumah yang kamu bangun megah-megah itu, ya, lebih kamu cintai daripada Rasul dan Allah dan Rasulnya dan berjihad. Nah, berjihad ini ya apa, melakukan sebuah kebaikan di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu. Ini unjuk, ini apa, ancaman dari Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan musibah kepadanya. Ini naudzubillah ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Boleh mencintai itu, tapi Rasulullah memberikan garis gini. Ahbib habibaka haunama asayakuna baghidhaka yawmama wa abghid baghidhaka haunama asayakuna habibaka yawmama. Karena engkau cinta kepada dunia ini, istri cinta pada suami itu wajar. Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahab. Wah, ini perang ayat nanti. Jadi dihiasi nafsu kesenangan manusia, laki-laki senang dengan wanita, wanita senang dengan laki-laki. Itu sunnatullah, Mas. Orang tua senang dengan anak, kan gitu kan. Orang manusia senang dengan harta benda, senang dengan perhiasan, senang dengan perniagaan, senang dengan binatang piaraan, senang dengan sawah, dengan kebun. Itu sudah sunnatullah itu. Cuman kesenangan itu mata untungnya apa ya, hanya tipu daya dunia aja. Itu semua tidak akan dibawa mati sampai di kuburan aja, nggak dibawa itu kan. Yang dibawa amal perbuatan, ibadah. Amal ibadah, amal soleh ini ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lah, bagaimana cara mencintai Rasulullah ya, yang nyata itu. Nah, kita dasarnya ini Al-Qur'an surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, ya Muhammad, katakan ke umatmu, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Nah, itu loh. Ikutilah Nabi, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Bukan hanya sekedar mencintai Allah itu, mencintai dan juga menghapus atau mengampuni dosa. Bagaimana wujudnya? Nah, cinta kepada Rasul bagaimana? Satu, menaati perintah Rasul. Begitu sudahnya itu tadi. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul. Kan itu kan? Mengikuti sunnah beliau. Jangan hanya anggapan kan, eh, ayo sunnah Rasul malam Jumat.
1: Nah ini hanya sunnah Rasul itu yang kita ingat ya, Ustaz.
3: Iya, yang lainnya marogiba an sunnati. Karena barang siapa marogiba an sunnati falesamini, barang siapa benci, artinya tidak mengikuti sunnah Rasul, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi kan besok kan namanya Rasul itu kan menjadi penolong bagi kita, Mas. Makanya agar supaya kita, Rasul kan tidak kenal kita. Kita yang kenal Rasul, kata Pak tadi. Bagaimana agar kita dikenal Rasul? Banyak baca sholawat. Nah, itu ya. Nah, kemudian meneladani akhlak beliau. Mencontoh ya. Membela kehormatan beliau dengan cara yang benar. Memperbanyak sholawat, ini tadi yang saya singgung. Jadi itu caranya. Kita kan gak tahu, gak ketemu Rasul. Agar supaya Rasul kan gak tahu dengan kita. Iya, saya paham itu. Nah, tapi kita kan tahu dengan Rasul. Bagaimana caranya agar kita besok diaku sebagai umat yang Rasul? Perbanyak baca sholawat. Itu kuncinya.
1: Ya. Baik, Masya Allah. Kemudian satu WA kembali ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugiono, kami pendengar setia RRI dari Pasuruan. Tiap pagi mengikuti, terima kasih ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, matur nuwun apresiasinya Pak Sugiono. Kembali saya baca satu WA yang sudah masuk di 081-555-6915, Ustaz. Di antaranya tadi, sebentar saya coba cek dulu. Ini tadi ada Bu Rina di kawasan Kota Malang ini. Ustadz, kalau kita sekarang tantangannya kan di dunia digital itu media sosial. Kita ingin mengimplementasikan, mencintai Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya. Tapi tantangannya itu adalah HP, Ustadz. Bagaimana menjauhkan diri kita dari tantangan-tantangan ini, termasuk teknologi yang paling dekat yaitu HP. Nah ini, nampaknya jadi musuh kita bersama saat ini, Ustadz ya, HP ini.
3: Sebenarnya ada positif negatifnya juga loh, Mas. Kalau dipergunakan untuk baik, kebaikan, untuk dakwah itu, sekarang dengan yang begini kan ada HP nih. Ada apa? Ada namanya AI sekarang ya. Ada namanya Google. Kita mencari bahan-bahan itu enggak. Saya dulu terserah ketika ngisi ini bingung, buka-buka buku. Sekarang enggak sudah. Jadi tinggal buka ini HP, apa judul yang akan kita sampaikan, ya sudah muncul itu. Enggak bingung-bingung. Kalau dulu bingung, Mas. Kan itu. Nah, ini baiknya. Cuman kalau kita tidak bisa memanage, mengelola ini dengan baik, maka yang paling banyak itu buruknya. Hoax, ya, dan macam-macam itu ya. Makanya sehingga ada guyonannya para ustadz nih. Kalau saya sering bacain, bangun tidur HP, mau tidur HP, mau mandi HP, ya sebelum mandi HP, mau makan HP, sudah makan HP. Jadi itu kenapa terlalu? Sudah jadi kecanduan nih akhirnya itu ya. Nah, ini mau tidak mau saya juga begitu kadang-kadang. Tapi alhamdulillah kalau saya mencari informasi, jadi berita-berita ya, tidak melulu apa carikan. Tapi biasanya yang dipakai-pakai ya, terutama anak-anak ini yang bahaya ya. Game-game itu, apa Roblox. Cucu saya itu yang baru TK, kalau sudah bangun masuk ke kamar saya yang dicari HP Akung. Aduh, Akungnya enggak ketuman ya. Makanya hati-hati Bu ya. Jangan, karena juga repot Pak. Saya pernah disambati oleh tetangga ya. Ustaz, saya punya cucu saya larang sama sekali untuk pegang HP. Cuman dia suatu ketika curhat ke saya. Kung, sebenarnya saya ini Kung, ketinggalan berita. Dia mereka gimana? Teman-teman yang sering buka HP, itu ada berita ini, mesti cerita di sekolah. Padahal dia masih kelas 2 SD. Cerita di sekolah. Aku akhirnya mangap-mangap dong, Kung, katanya. Lah ini kan ada positif negatifnya juga ya. Nah, cuman tetap harus dibatasi, jangan sampai jadi kecanduan istilahnya, seperti yang kita sering dilihat di medsos itu ya. Sampai aduh macam-macam ya. Jadi Bu, jangan sampai dihindari 100% untuk anak-anak ya. Nah, cuman kadang-kadang memang kalau sudah asik main HP, mau sholat tuh aras-arasan, Mas.
1: Lupa waktu, Jay, Ustaz.
3: Lupa waktu kadang-kadang. Lah ini yang harus dijaga, ya. Okay. Makanya iman dan takwa kita harus dijaga. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nah, itu tadi ittaqullaha tsumma kuntah, itu tadi itu prinsipnya di situ.
1: Okay. Baik. Kemudian ada Pak Sukhoirianto, pendengar kita di Krian Sidoarjo ini, Ustaz, berkirim voice note. Izin saya perdengarkan, Jay, voice note dari Pak Sukhoirianto, pendengar kita dari Krian Sidoarjo.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustaz Amsyono bersama Mas Arga Saputra. Pertanyaan saya baca kitab suci Al-Quran di surah Al-Isra ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Yang saya maksud tanya kepada penjenengan tentang soal masalah bagaimana jalan yang benar atau lurus yang perlu kita kerjakan, seperti apa saja. Demikian Ustaz Amsyono, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Amsyono. Jadi
3: kul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum 'alamu biman huwa ahda sabila. Jadi artinya itu katakan Muhammad, ya, setiap orang ya'malu ala syakilatihi. Jadi setiap orang itu berbuat sesuai dengan hodengnya, sesuai dengan karakter, sesuai dengan kebiasaannya itu, ya. Nah, kemudian farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Tuhanmu lebih mengetahui, a'lamu biman, kepada orang-orang yang lebih benar, ya, yang lebih benar jalannya. Jadi maksudnya begini, jalan yang benar seperti apa? Ya, jalan yang sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah dan Rasulullah. Jalan yang benar itu ya Al-Qur'an itu, enggak ada lain, dan hadis-hadis Rasulullah dan apa sabda-sabda Rasul. Jangan keluar dari situ, dari konteks itu. Makanya sampai dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat berapa, ya? Ubasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beramal soleh, berikan kabar gembira. Orang beriman dan beramal soleh, berikan kabar gembira kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah ditunggu surga dengan air-air yang mengalir di dalamnya. Seperti Masya itu, Pak Suko. Jadi, ikuti Al-Quran, jangan ikuti yang lain. Lah, kalau ada kebaikan ada di tidak di Al-Quran, itu sifatnya normatif, ada di lingkungan kita, ada itu. Ya, misalnya, ya, kalau ketemu orang, ya lebih baik pakai gelonon kalau Madura, ya, atau nyuwun sewu atau assalamualaikum. Ya, pilihlah assalamualaikum karena itu mengandung pahala, kan itu, kan. Nah, perkara tadi ditambahi nyuwun sewu, saya numpang lewat, ya, boleh saja, tapi dahulukan salam itu. Jadi ngikuti aja Al-Quran dan sunnah Rasul, itu yang disebut melakukan perbuatan baik. Karena apa? Kedua, niat juga. Innamal a'malu binniat, kan. Apapun yang kita kerjakan di dalam rumah, di luar rumah, niatnya lillahi ta'ala. Kita hidup ini harus dengan lillahi ta'ala, niat karena Allah, bukan karena ingin cari itu, ingin anda. Kalau Mas Angga, ya, nah, Mas apa?
1: Arga.
3: Ustaz. Arga, lupa. Mas Arga datang mulai tadi pagi. Ya, meskipun sudah ada secara otomatis gaji dapat bulanan, tapi diniatkan ibadah itu gajinya dapat, Mas. Pasti itu, ya. tapi secara akhirat sampai dapat. Kalau niatkan ibadah. Kalau niatkan hanya saya tugas besok, ngantuk-ngantuk, nah, misalnya, ya gaji hanya dapat gaji, tapi pahala akhiratnya nggak ada. Itu loh mas.
1: Baik. Jadi niatkan dengan apapun yang kita lakukan, Ustaz, hal-hal positif dengan ibadah ya, Bismillah ibadah, insya Allah dapat pahala dan juga.
3: Ya maaf ya. Saya, ya maaf bukan ini. Ngisi RRI kalau kandang aja uang, ngisi tidak kira-kira. Ya kan itu. Kita bukan jangan cari itulah, kita cari karena ada maishah katanya ya, ada bisharoh yang lebih besar, lebih mulia besok kalau kita dapatkan di akhirat.
1: Amin amin ya
3: rabbal alamin. Apa dunia ini ya.
1: Baik, Ustaz, alhamdulillah sudah jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, monggo ini ada pesan apa kepada para pendengar kita di seluruh penjuru Jawa Timur terkait dengan topik Tausiah Mutiara pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Monggo Ustaz.
3: Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ayo semuanya kita perbanyak mencintai Rasul, karena Rasul ini memberikan tauladan. Maka beliau ini diutus oleh Allah minadz zulumati lan nur, dari kegelapan, dari kejahiliaan, kebodohan, menunggu pada cahaya, cahaya ilmu, cahaya peradaban ya, yang sangat luar biasa sampai sekarang, sehingga majunya sampai sekarang dunia ini karena Rasulullah awalnya itu yang membawa risalah ini. Kemudian yang kedua, tadi kan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, cintailah Rasul dengan mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangnya, termasuk karena itu dari Allah, maka Allah niscaya akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita, mas, apa yang kita persoalkan? Tidak ada masalah sudah hidup ini, ya. Karena apa? Allah akan mencintai kita. Bukan hanya segera cinta, tapi juga sekaligus banyak akan menghapus, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian terakhir yang ketiga, banyak baca solawat, karena ini yang akan kita akan diakui sebagai umat beliau yang besok akan memperoleh syafaat. Syafaat ini perlindungan besok, pertolongan di yaumil qiyamah ketika manusia di padang mahsyar pada kepanasan. Saya kira itu para pendengar dimanapun berada, karena waktulah kita harus berpisah. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lain. Amin. Ya, sekali lagi, ke semua yang benar itu dari Allah. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, saya yang goblok, saya yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustaz Dr. Haji M. Amsiono, SHSAGMSY, untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda pendengar dari RRI Malang, RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan untuk Mutiara Pagi di edisi kali ini bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Malang. Saatnya kita kembali ke Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi akan kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya. Pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Surabaya. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai penyelamatan lingkungan hidup sudah mendesak untuk dilakukan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 zona timur kembali digelar di Surabaya. Ajang tersebut berlangsung pada 20 hingga 21 Oktober 2026 di Gor Suryanaga, Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
2: Kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 zona timur kembali digelar di kota Surabaya. Ajang tersebut berlangsung pada 20 sampai 21 Oktober 2026 di Gor Suryanaga, Surabaya. Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media 2026 Zona Timur Sidik Prasetyo Kamis siang mengatakan pelaksanaan tahun ini tidak banyak berbeda dari penyelenggaraan tahun sebelumnya. Namun panitia berupaya memperluas cakupan peserta dengan mengundang media dari luar Pulau Jawa. Sejumlah media dari luar Pulau Jawa disebut telah menunjukkan ketertarikannya untuk mengikuti kejuaraan bulu tangkis antar media 2026.
3: Hampir gak jauh berbeda, hanya kita selalu berusaha meluas cakupan, dalam arti luar pulau sudah mulai kita hubungi, ada yang tertarik. Itulah masanya kita tunggu kepastian 100%-nya. Kita selalu memperluas cakupan. Jumlah peserta kita juga mencari pemain-pemain muda, karena kan pesertanya hampir selalu sama tiap tahun, tapi kita akan selalu melakukan regenerasi dalam hal serta. Tiga mas, tiga. 25 sampai 35, 36 sampai 45, dan 46 ke atas.
2: Sementara itu, Daryadi, salah seorang jurnalis, berharap wartawan di Jawa Timur dapat memanfaatkan ajang tersebut. Selain berkompetisi, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar jurnalis.
4: Kita berharap tentunya
2: kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 diharapkan mampu menjadi wadah olahraga sekaligus memperkuat hubungan antar media. Panitia juga membuka peluang semakin banyak peserta dari berbagai daerah untuk ikut berpartisipasi. Oni Arianto melaporkan.
0: Persebaya memilih lebih selektif di bursa transfer dan tidak gegabah dalam menambah pemain asing. Berikut laporan Agustin Irdiani.
5: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares belum memastikan akan menambah pemain asing meski bursa transfer Super League musim 2026-2027 masih terbuka. Manajemen dan tim pelatih memilih mengutamakan kebutuhan taktis serta kualitas pemain daripada sekedar memenuhi kuota legiun asing. Tavares juga menilai setiap rekrutmen harus memberikan manfaat nyata bagi tim. Karena itu, keputusan mendatangkan pemain baru tidak akan dilakukan secara terburu-buru hanya karena masih tersedia slot pemain asing. Meski demikian, keberadaan pemain baru tidak otomatis membuat kekuatan Persebaya meningkat. Tavares ingin memastikan terlebih dahulu bahwa pemain yang didatangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan permainan dan mampu memberikan kontribusi bagi tim. Pada saat ini bursa transfer masih dibuka hingga batas waktu berakhir. Segala kemungkinan tetap bisa terjadi, kami bisa saja menambah satu pemain asing, tidak menambah sama sekali, atau justru merekrut pemain lokal baru. Kami berharap kami bisa memiliki tim yang bagus, karena itu target utama kami. Namun terkadang bukan berarti dengan hadirnya satu pemain baru kita bisa langsung menjadi lebih baik. Datangkan pemain hanya demi mengenapi kuota 11 pemain asing menurut saya tidak masuk akal, sebab kita hanya bisa memainkan 7 pemain di lapangan dan 2 di bangku cadangan. Squad ini bukan hanya berisi pemain asing, karena bagi saya pemain lokal juga adalah jantung dari tim ini. Saat ini Persebaya telah memiliki 10 pemain asing untuk menghadapi musim 2026-2027. 4 diantaranya menghuni sektor pertahanan, yakni Risto Metersky dari Makedonia Utara, Valber Mota dan Jefferson Silva dari Brasil, serta Yuran Fernandes dari Tanjung Verde. Di lini tengah, Dunfors juga memiliki Clitson Paxiao, Francisco Rivera, dan Diogo Ramalho. Sementara sektor depan diperkuat Alex Martin, Miguel Parera, dan Yan Mabella. Sementara itu, regulasi I-League memperbolehkan klub kasta tertinggi mendaftarkan maksimal 11 pemain asing. Namun jumlah tersebut hanya 9 pemain yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain atau DSP, sementara maksimal 7 pemain asing dapat bermain secara bergantian di lapangan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, setelah menjalani pemusatan latihan di Kota Batu, Persela Lamongan fokus matangkan taktik bertahan dan transisi menyerang menjelang bergulirnya kompetisi championship. Farin Regi melaporkan.
6: Persela Lamongan mulai menggeser fokus latihan dari pembentukan fisik menuju pematangan taktikal setelah menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Kota Batu. Memasuki latihan di Lamongan, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir lebih banyak mengasah organisasi pertahanan. Pelatih Persela Bima Sakti menyebut latihan difokuskan pada berbagai skema pertahanan sesuai situasi permainan. Menurut Bima, pertahanan

0: menjadi salah satu pondasi penting dalam membangun permainan tim. Organisasi pertahanan yang solid diharapkan mampu memberikan rasa percaya diri kepada pemain ketika bertransisi dan membangun serangan. Para pemain diminta memahami peran dan posisi masing-masing ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan.
1: Strategi kita sekarang banyak ke taktikal ya. Mulai hari ini sampai seminggu kita latihan bagaimana taktikal defend. Ya, defend di low block, middle, sama di high press. Dan hari ini semua berjalan lancar semua. Pemain mengerti apa yang kita harapkan. Dan ini juga tidak jauh dari filosofi kita di Persela, bahwasanya mereka harus apa ya, ngeyel, apa, semangat, kemudian tunjukkan gimana karakter lamungannya. Dan tapi kita juga pakai struktur bagaimana defendingnya. Kemudian minggu depan nanti baru kita banyak latihan taktikal untuk attackingnya.
0: Program latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan Persela menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Setelah menempa kondisi fisik pemain melalui TC di Kota Batu, tim kini mulai diarahkan untuk memiliki organisasi permainan yang lebih matang dan karakter pertanding yang kuat. Varian Reki melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai penyelamatan lingkungan hidup sudah mendesak dan mengajak masyarakat serta berbagai pihak kembali merawat keseimbangan alam demi mencegah kerusakan bumi Nusantara yang lebih parah. Farida Usnia melaporkan.
4: Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Profesor Frans Magnus Suseno menilai penyelamatan lingkungan hidup sudah bersifat mendesak karena alam terus hancur akibat pemanasan global. Profesor Frans Magnus Suseno mengatakan dampaknya lapisan es mencair, sebagian keanekaragaman hayati punah hingga hilangnya hutan tropis.
5: Terjadi begitu banyak pemanasan iklim. Sekarang di Eropa mereka sudah mengeluh, saya tidak tahu. Apakah kenyataan bahwa berbulan-bulan iklim di Jerman, di Prancis, dan di Spanyol adalah lebih panas daripada di Jakarta?
4: Sementara itu, anggota AIP lainnya, Profesor Damayanti Bukhari, mengatakan pentingnya keadilan ekologis.
6: Oh, satu hal, bahwa dalam literasi ekologis, sebetulnya pesan dari 20 menit ini adalah kita perlu membangun rasa, kalau orang Jawa bilang kosong. Karena rasio tidak digabung dengan rosok, itu kita akan jadi AI misalnya gitu ya. Dan sudah jelas kita sekarang menuju kemana gitu ya. Jadi kita harus memaknai, bukan hanya menghafal, tapi juga kita juga harus menghargai system.
4: Anggota AIP Profesor Damayanti Bukhari mengungkapkan beberapa negara di luar Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hewan, baik untuk paus, lumba-lumba maupun lebah. Farida Usnia melaporkan.
3: Pelaku UMKM perlu memahami beberapa aspek penunjang pada keberlangsungan promosi produk di sosial media guna membantu usaha agar dapat naik kelas dan mendongkrak daya saing. Berikut laporan Faiz Putra.
7: Dosen akuntansi Universitas Hayam Wuruk Surabaya, Dr. Rizky Aprilianita, menilai para pelaku UMKM di Surabaya dan sekitarnya masih perlu mendalami beberapa aspek penunjang pada keberlangsungan promosi produk di sosial media berdasarkan beberapa macam karakteristik pasar. Hal tersebut diungkapkan Rizky saat memberikan pemaparan pada acara workshop bisnis digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bertajuk Naik Kelas di Era Digital, Strategi Promosi dan Pengembangan Bisnis UMKM di Universitas Hayam Wuruk Surabaya kemarin. Dirinya menilai meski promosi produk UMKM dapat dilakukan di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan semacamnya, namun masing-masing platform tersebut memiliki karakteristik dan demografi market yang berbeda. Ia menjelaskan berdasarkan riset dan analisis pasar yang telah ia lakukan, produk UMKM yang memiliki segmentasi umur 40 tahun ke atas akan lebih efektif melakukan promosi produk ke platform Facebook, begitu juga dengan platform media sosial lainnya.
8: Kita sih pakai platformnya biasalah ya, IG, TikTok, yeah. Cuman kan kita melihat tadi juga demografi pelaku usahanya. Okay. Jadi mereka ada yang pakai tweet, ada yang mereka sudah punya Facebook, sudah punya IG, sudah punya TikTok gitu. Nah tadi sebetulnya secara singkat masing-masing platform ini kan sebetulnya kan punya karakteristik dan mungkin teman-teman pelaku usaha ini belum mencocokkan gitu. Jadi misalkan nih dia sudah punya IG gitu, tapi apa iya bisa moncer nih promosinya di IG gitu.
7: Sementara salah satu pemilik UMKM di bidang properti, Alivia Idasa, melakukan promosi usaha properti miliknya melalui platform aplikasi marketplace khusus untuk persewaan kos, kontrakan, dan jual beli rumah agar lebih efektif.
9: Nah, dengan adanya sosial media, dengan adanya e-commerce itu ya, e-commerce contohnya misalkan seperti OLX, rumahdetik.com, ataupun Mamikos gitu ya, itu jangkauannya lebih luas. Jadi kami targetnya juga para mahasiswa ya, jadi mahasiswa itu tidak perlu saya promosikan lewat offline gitu ya.
7: Bagi pelaku UMKM, melakukan riset dan analisis segmen pasar berdasarkan jenis platform media sosial sangat mempengaruhi peluang usaha untuk dapat naik kelas. Pihak Akademisi UHW juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengikuti workshop serupa ke depannya agar industri UMKM Surabaya dapat lebih maju dan berkembang. Faiz Putra melaporkan.
3: Mendengar harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional kota Surabaya mengalami kenaikan hingga mencapai Rp145.000 per kilogram. Berikut liputan reporter Ermina Jane dibacakan Nita Silvia.
10: Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional kota Surabaya mengalami kenaikan hingga berada di kisaran harga Rp145.000 per kilogram. Di pasar Soponyono Rungkut, harga daging sapi berkisar Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Pedagang daging sapi Yuli mengatakan harga tersebut naik sekitar Rp20.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya. Menurut Yuli, kenaikan harga daging sapi telah berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan terakhir.
11: Untuk stik, Rp145.000. Di sini ya?
12: Iya. Kalau yang biasa?
11: Rp145.000. Rawon Rp120.000. Iya, naik terus. Sampai tiap hari. Cuma kita nggak bisa naikkan tiap hari.
12: Sebenarnya naik?
11: Naiknya banyak, Pak. Sampai Rp20.000 per kilo.
12: Per kilo?
11: Turun juga. Turun ke Pak, hancur, Pak.
13: Hancur, Pak.
11: Dulu saya cuma potong 2-3, sekarang 1.
10: Yuli menjelaskan kenaikan harga dipengaruhi sulitnya mendapatkan sapi hidup untuk dipotong. Hal senada disampaikan Maulana, pedagang daging sapi di Pasar Aring di Surabaya. Ia mengatakan kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam.
14: Mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, ha. Sepi, pasarnya sepi. Agak nurun sih. Gitu, biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
13: Satu ekor ya?
14: Satu ekor masih sisa.
10: Menurut Maulana, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional. Pedagang berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat meningkat dan omset penjualan dapat kembali normal.
2: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyalurkan insentif sebesar Rp23 miliar rupiah kepada 5.500 guru ngaji atau guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ sepanjang 2026. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
15: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyalurkan insentif senilai Rp23 miliar rupiah kepada 5.500 guru ngaji atau guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ sepanjang tahun 2026. Setiap penerima mendapat Rp350.000 per bulan atau 4,2 juta per tahun. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan insentif tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peran guru ngaji dalam membentuk karakter dan akhlak anak sejak usia dini.
16: Pemerintah daerah ini memberikan insentif guru ngaji. Tujuan kita adalah membentuk karakter pedas agama. Di Sidoarjo Kota Sampi, arah-arah itu ngaji. Apalagi warga Sidoarjo itu kan semua pekerja semua. Daerah korban. Nah, kalau sudah berangkutan, ibu pagi kerja, bapak kerja boleh, dan anak-anak kita dia kan pemerintah gak adil, jadi aman.
15: Penerima insentif merupakan guru TPQ yang telah terdata dalam aplikasi EMIS Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Pendopo Delta Wibawa. Forum Komunikasi Kepala TPQ Kabupaten Sidoarjo mengatakan sekitar 85% guru TPQ telah menyelesaikan pendataan. Ia berharap jumlah penerima insentif guru ngaji pada tahun depan dapat bertambah sesuai jumlah guru ngaji di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Chantianov melaporkan.
13: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Ketung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang, Marsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
17: Alhamdulillah menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dengan bentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan
13: ini. Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIK CPHR, mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026, di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
18: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini hari kemerdekaan Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan mau ke sekolah bisa nggak sekolah apa? Karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya.
13: Momentum meletakkan batu pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan. Di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa. Chandrano melaporkan.
3: PT Kereta Api Indonesia KAI menyiapkan lebih dari 42 perjalanan kereta api untuk mendukung mobilitas Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Jombang. Berikut laporan Ana Kusuma.
19: PT Kereta Api Indonesia menyiapkan dukungan transportasi untuk mobilitas para peserta Muktamar NU ke-35 di Kabupaten Jombang. Lebih dari 42 perjalanan kereta api disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan pergerakan penumpang dari berbagai daerah selama rangkaian Muktamar yang dijadwalkan akan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini sekaligus mendorong peserta memanfaatkan transportasi umum untuk mengurangi potensi penumpukan kendaraan di sekitar lokasi Muktamar. Kepala Stasiun Jombang, Andri Puji, dalam hal ini menjelaskan bahwa jumlah penumpang yang menuju Jombang saat ini masih dalam kondisi relatif normal. Meski demikian, pihak stasiun tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan lonjakan penumpang, terutama menjelang maupun juga setelah rangkaian muktamar selesai. Ketersediaan tiket kereta api juga masih dinilai mencukupi, sehingga masyarakat yang hendak menuju Kabupaten Jombang masih memiliki pilihan perjalanan. PT KAI turut memastikan akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan muktamar melalui penyediaan layanan angkutan kereta api.
20: Untuk sampai saat ini memang untuk penumpang masih relatif sepi, tapi tetap kita antisipasi untuk kegiatan muktamar di Jombang, terutama nanti antisipasi untuk peserta yang mengikuti yang ke arah setelah acara, antisipasinya nanti. Tapi untuk ketersediaan tiket masih ada, insya Allah kami tetap mendukung kegiatan ini dari sisi angkutan kereta apinya.
19: Sementara itu, penyelenggara muktamar merekomendasikan para peserta untuk tidak ragu memanfaatkan transportasi umum termasuk kereta api. Terlebih, stasiun Jombang dinilai memiliki posisi strategis karena berada di kawasan perkotaan dan memiliki akses yang relatif terjangkau menuju pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Saat ini, pemantauan jumlah penumpang di stasiun Jombang juga akan terus dilakukan untuk menyesuaikan kesiapan pelayanan menjelang pelaksanaan muktamar NU ke-35 di Kabupaten Jombang. Ana Kusuma melaporkan.
3: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Ana Kusuma, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Di Tuban pagi ini ya, usai kita tadi simak bersama Mutiara Pagi Berjaringan, kemudian Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Kini kita kembali di Tuban, seperti itu ya pendengar, untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya juga. Kami juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin berbagi updatean informasi pagi hari ini bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp di 0851 9624186 terkait dengan kondisi cuaca ataupun kondisi lalu lintas atau informasi lain di wilayah Anda. Dan tentunya nanti juga kita akan update informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban untuk hari Jumat ini 21 Agustus 2026 pendengar. Kita akan awali updatean informasi pada pagi hari ini ya dari wilayah Lamongan, seperti itu pendengar. Ada IJTI Pantura Raya yang menggelar talk show Beyond Journalism, mendorong pelajar untuk melek media pendengar. Dari laman rri.co.id, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Korda Pantura Raya menggelar talk show multimedia bertema Beyond Journalism. Ini dalam rangka HUT ke-28 IJTI di Aula SMKN 1 Lamongan. Kamis kemarin pendengar mendapat apresiasi karena dinilai mampu mengenalkan dunia jurnalistik sekaligus meningkatkan literasi media bagi pelajar. Kepala SMKN 1 Lamongan, Supaat, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kreativitas jurnalis yang sangat relevan bagi generasi muda. Menurutnya, pelajar dapat memahami lebih jauh tentang profesi jurnalistik dan peran media dalam kehidupan masyarakat. Ia juga menjelaskan jurnalistik tidak hanya berperan menyampaikan informasi, menghibur dan mendidik masyarakat. Lebih dari itu, informasi yang disampaikan jurnalis juga bisa mempengaruhi pola pikir dan membangun kepemimpinan. Supaya juga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar pada tahun-tahun berikutnya, di mana tingginya antusiasme peserta termasuk dalam lomba presenter, menurutnya menunjukkan besarnya ketertarikan generasi muda terhadap dunia penyiaran dan jurnalistik. Sementara itu, Kasih SMA SMK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Lamongan, Sujito, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai talk show IJTI memberikan pengetahuan yang baru kepada pelajar tentang media dan jurnalistik. Menurut Sujito, kegiatan tersebut diharapkan membuat pelajar memiliki wawasan lebih luas dan mampu memahami berbagai berita yang disajikan media. Ia juga mendorong agar kegiatan edukatif bagi pelajar ditambah pada peringatan HUT IJTI ke-29 mendatang. Melalui talk show Beyond Journalism, IJTI Korda Pantura Raya mengharapkan semakin mendekatkan dunia jurnalistik dengan generasi muda serta menanamkan pemahaman bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam mengedukasi, menginspirasi, dan membangun masyarakat.

0: Masih menemani Anda di Tuban pagi ini, Pro 1 RRI Tuban pendengar. Kita update informasi dari BMKG Kabupaten Tuban ya, untuk pagi hari ini terkait informasi perkiraan cuaca untuk hari Jumat 21 Agustus 2026.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari disimak perkiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hampir sepanjang hari. Kemudian, perkiraan suhu di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, di mana akan disertai dengan kelembaban udara berada di angka 56 hingga 96%. Kemudian kecepatan angin rata-rata di Kabupaten Tuban diperkirakan antara 14 hingga 23 km per jam, di mana angin dominan berembus dari arah timur laut hingga timur. Selanjutnya, untuk informasi tinggi gelombang laut di wilayah perairan Tuban terpantau di kisaran 0,75 hingga 1,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban pada hari ini. Saya Arbi Susilo Widayat, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program A3 RRI. Dan nanti kembali menemani Anda dalam Tuban Menyapa Pro 1 RRI Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.